0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sudah saatnya kita meramal Anda LKGR. Tapi sebelumnya kita mau informasikan gambarnya apa. Dan seperti biasa, biasanya kita kasih pilihan ya dari gambar yang udah kita publish. Nah itu sebenarnya simpel, gambar kucing.
1: Gambar kucing dan bayangannya.
0: Oh iya, dia lagi berjemur itu kayaknya.
1: Berjemur
0: dekat jendela.
1: Nah di sini ternyata kucing dan bayangan tuh bisa punya pemaknaan yang berbeda.
0: Oh jelas.
1: Wah. Seperti apa itu? Jadi Anda yang nanti akan menentukan mau pilih yang nomor 1 gambar kucingnya,
0: iya,
1: atau gambar bayangannya di nomor 2.
0: Iya, benar sekali. Jadi silakan dipilih ya Kogers, itu ada kucing oranye ya. Apakah Anda memilih kucing oranye itu milih nomor 1 berarti, atau milih bayangannya di tembok gitu ya.
1: Betul.
0: Itu berarti gambar nomor 2. Silakan kasih tahu pilihan Anda, nanti akan kita coba cek peruntungan Anda selama seminggu ke depan. Boleh gabungan di WhatsApp 0812361551569.
1: Bisa juga lewat Instagram di @telkogfm dan juga Facebook di Elang Kosa Gagana. Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya masih bersama dengan Yudang Suma
0: dan juga Wika Karisa.

0: Hotel Cougar Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Ma, Mbak Ye mana?
4: Tuh, lihat Nak E, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
3: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
4: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat, buronan, apa teroris?
3: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
4: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
3: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
4: Berarti kalau ada hak, ada...
3: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
4: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
3: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
4: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
5: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
0: El Cobra Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Cobra FM.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Semoga Anda sudah bisa berlapang dada. Kalau misalnya ada beberapa hal yang di masa lalu tidak teratur ya, alias tidak termanage dengan baik, ya bisa jadi karena memang belum menguasai ilmu manajemen sih.
1: Benar banget. Di mana kita bisa belajar ilmu manajemen harus di tempat yang tepat. Supaya apa? Supaya guru. Jangan ajari aku berdosa guru, biar tak kayak gitu. Tapi guru ajari aku ilmu yang benar guru. Aha. Yaitu hanya ada di Stimi Hanayani, the first and the best management campus in Bali. Yang dimana ilmu manajemen adalah ilmu yang dimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu nggak, Elkogers? Kampus manajemen terbaik di Bali adalah Stimi Hanayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
0: Dan ini adalah yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, serta konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979. Dan terkenal pula ya dengan alumni-alumninya yang sukses semua nih. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Yang pasti ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, itu benar-benar harus bisa banget di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
1: Keren sekali, berarti mau gak mau lah harus langsung nih ke kampus Stimi Hanayani yang ada di pusat kota Denpasar, tepatnya Jalan Duka Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal set jadi deh ya. Dari kampus Stimi Hanayani gampang kemana-mana, ayo buruan daftar. Untuk info pendaftaran ada di 082145666199. Sekali lagi di 082145666199.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Rawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: 96.9
7: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Nggak bosan-bosan LKOGER, kita informasikan kepada Anda mengenai Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang pas sekali untuk Anda yang kedepannya pengen punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga nggak cuma tentang cocok tanam aja kok ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, ada prodi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat adalah manajemen sumber daya perairan atau perikanan, konsentrasinya pada bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Dan dari staf pengajarnya juga bagus-bagus banget nih, Ekogers, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga ya bagus, luar biasa. Kelasnya bersih dan berasih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi harus banget sih hari ini daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 ataupun Dr. Ina Mulyarta SSC MSc di 081338576 547.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Gak sabar ya LKGR, pengen tahu ramalannya seperti apa selama seminggu ke depan.
1: Nah, sabar dong. Gimana kalau kita antri dulu? Kita antri dulu dari yang gabungan hari ini yang ingin menanyakan terkait dengan pilihan antara kucing ataupun bayangan.
0: Iya, ada yang sudah bergabung di via Instagram kita. Ada Adi Subutra.
1: Adi Subutra lo.
0: Yang memilih gambar nomor 1 kucingnya.
1: Kucing. Oke.
0: Ada Wulan Aprianti juga milih nomor 1, ada Dewa Diatmika juga milih nomor 1, Angga Maha pilih nomor 1, terus Ayu Puja pilih nomor 1, rata-rata pilih nomor 1 ini.
1: Benar, ngapain juga milih bayangan kan.
0: Dani pilih nomor 1, ada juga Amira.
1: Amira.
0: Amira milih nomor 2 loh.
1: Amira milih nomor 2.
0: Terus ada Ita Dewi.
1: Ita Dewi.
0: Ita Dewi itu milih nomor 2 juga.
1: Nomor 2. Selain Ita Dewi dan Amira, ada juga dari Agus ini.
0: Agus.
1: Agus milih nomor 2. Ada juga dari Rino milih nomor 2 juga. Oke, banyak juga yang milih nomor 2 walaupun tidak sebanyak nomor 1 ya.
0: Iya, benar sekali. Kita bahas yang mana dulu nih, Yud?
1: Kita bahas yang sedikit dulu dong.
0: Yang sedikit.
1: Biasa yang banyak pilihannya di belakangan.
0: Iya, iya. Sedikit yang mana dong?
1: Nomor 2.
0: Oke. Oke, yang memilih nomor 2 gambar bayangan kucing itu ya. Sepertinya selama seminggu ke depan Anda harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitar Anda, terutama circle pekerjaan
1: ya.
0: Iya, hati-hati dalam mengungkapkan ide ataupun hati-hati dalam mengungkapkan informasi. Karena ide ataupun informasi itu bisa disalahgunakan. Entah itu ditilep gitu ya. Waduh. Sama rekan kerja yang lain. Wah. Diaku-akuin gitu kan.
1: Dilep dong.
0: Dilep. Atau apa ya? Informasi yang Anda informasikan ke circle Anda ataupun nyampe ke orang ini itu akan berpotensi dimanipulasi gitu.
1: Wah gitu.
0: Ya, dan akhirnya jadi gosip. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi pokoknya agak aware aja sih selama seminggu ke depan ini berkaitan dengan relasi Anda supaya kerjaan tetap lancar, habis itu juga aman, sejahtera, sehat walafiat.
1: Ah, ya betul. Itu penting, itu
0: iya
1: penting.
0: Iya kan? Supaya waras aja sih aku garis di tengah kondisi sekarang gitu kan. Kalau misalnya intinya mau ngomong itu hati-hati aja selama seminggu ke depan. Di sisi lain sebenarnya ini bagus soal karirnya, soal kerjaannya. Ada hal-hal yang memang akan terwujud selama seminggu ini. Hal-hal yang mungkin Anda tidak ekspektasikan itu terwujud gitu.
1: Kaget.
0: Iya. Karena kayak mungkin itu sudah dikerjakan lama, udah pernah dikerjakan, habis itu rehat atau enggak dikerjakan lagi. Tiba-tiba ada hasilnya gitu loh.
1: Oh gitu. Jadi selain kita harus waspada, nah ada yang plusnya ya. Apa yang udah kita kerjakan tuh tiba-tiba memberikan hasil yang bagus.
0: Benar. Atau mungkin sesuatu yang sebenarnya itu Anda kerja terus dapat bonus harusnya, tapi kayak kedelay gitu loh.
1: Oh, delay, kacang kedelay. Kacang apa yang lambat, kacang kedelay.
0: Kedelay. Sampai akhirnya wes lah, lupain aja lah ya gitu. Benar. Ternyata di minggu-minggu ini ada transferan masuk. Bonus bulan kapan gitu ya.
1: Bulan kapan.
0: Baru dikirim gitu.
1: Yes, ya, saya dapat transferan dari apa? Bulan Mei. Waduh, kelamaan.
0: Kerasanya kan itu gini ya, kayak tambahan duit gitu ya. Benar. Karena kita udah ikhlas gitu. Padahal sebenarnya itu emang
1: hak Anda.
0: Iya, kita itu.
1: Walaupun sebenarnya haknya juga enggak kebayar 100% ya. Sedih banget sih ya.
0: Itu sih.
1: Kalau nomor 2 ya. Nah, kalau yang masih gambar kucing deh.
0: Ya, yang gambar kucing yang milih gambar pertama nih bagus nih. Ini sangat-sangat
1: apa nih?
0: Terlihat sekali seperti kucing oren itu kan.
1: Benar-benar.
0: Sangat-sangat terlihat sekali selama seminggu ke depan. Jadi ada potensi Anda akan lebih banyak ngomong, lebih banyak tampil di media sosial terutama ataupun di in real life lah ya, kita sebut seperti itu juga akan sangat amat menonjol sekali.
1: Apanya yang menonjol?
0: Pribadinya.
1: Pribadi.
0: Bahkan orang-orang yang dulu sempat mungkin enggak expect Anda
1: bisa gitu.
0: Heeh, pintar ngomong gitu ya. Dia bisa ya, ternyata dia bersinar sekali gitu.
1: Benar.
0: Iya, jadi manfaatkan timing yang baik ini untuk mendapatkan peluang yang baik juga. Jadi itu adalah salah satu kualitas Anda yang milih gambar nomor pertama. Ini rata-rata orangnya pintar ngomong semua sebenarnya. Cuma selama ini kayak aduh-aduh minder gitu. Apalah saya Mika Yudar marah-marah rempeyek gitu.
1: Apalah arti bercinta. Mulainya gitu.
0: Ya, jadi rata-rata kayaknya milih nomor satu ini banyak mindernya. Padahal sebenarnya potensi dirinya sangat amat luar biasa dan ada potensi kayak dilihat gitu loh sama orang-orang di sekitar. Dan akan ada peluang baik yang datang juga berkat Anda mau ngomong, mau tampil.
1: Nah benar. Dibanding minder, mendingan gini Mik.
0: Apa?
1: Plusender. Iya.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sudah ya LKGR, hasil ramalannya sudah kita informasikan.
1: Benar banget. Jadi bagi Anda yang milih meong hari ini, beruntung Anda. Bagi Anda yang memilih bayangan, masih beruntung. Cuman perlu banyak gini, apa namanya, banyak bersabar, hati-hati dan waspada seperti bayangan. Hati-hati kehidupan kita yang asli nanti diambil oleh bayangan. Bayangkan diri kita.
0: Iya, pokoknya selalu waspada dimanapun kita berada. Kogers, manusia tidak sebaik itu.
1: Ingat kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Karena kejahatan bisa terjadi karena ada niat pelakunya.
0: Niat, kesempatan.
1: Kesempatan dan niat. Gimana sih aslinya? Bukan karena niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah.
0: Kamu nanti.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Di pagi hari ini, seperti biasa di ajang Wacana Seputar Wanita, ada Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Dan di pagi hari ini Alkoger, seperti biasa di hari Rabu, kita akan membahas seputar dunia kecantikan di ajang Wacana Seputar Wanita. Dan kalau misalkan mendengar kata kecantikan, ya pasti identik sekali ya dengan yang namanya wanita. Atau kalau misalkan dari Anda ada yang mendengar konsep kecantikan, itu seringkali diasosiasikan dengan penampilan fisik. Tapi terdapat dimensi kecantikan lain yang memang tidak kalah pentingnya, Elka Gers, bahkan lebih abadi lagi, yaitu yang disebut dengan inner beauty atau kecantikan dari dalam, dan kata lainnya kecantikan batin. Dan kecantikan batin ini adalah kualitas positif dari dalam diri seseorang yang memang membuatnya menarik secara hakiki dan juga melampaui standar estetika dari luar saja. Dan kalau misalkan memang berbicara soal kecantikan, ya pastinya cantik versi orang itu berbeda-beda, alias relatif ya. Dan kalau misalkan bisa dicontoh, kalau misalkan si A bilang cantik itu adalah bagaimana dari putih, tinggi, langsing, seperti itu. Tapi kalau misalkan bertanya kepada si B itu mengatakan bahwa cantik itu versinya si B ini adalah agak berisi mungkin ya, dan juga memiliki mata yang sedikit bulat dan juga rambut yang hitam. Dan memang kalau misalkan berbicara soal kecantikan, ya itu bersifat relatif. Tapi kualitas dari inner beauty ini terpancar melalui sikap, karakter, dan juga cara seseorang untuk menghadapi berbagai situasi. Dan memancarkan inner beauty itu bukan tentang mengubah penampilan, Elka Gers, melainkan tentang mengembangkan potensi diri Anda, mengelola emosi, serta membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar Anda. Dan kalau Anda yang kali ini ingin membangun inner beauty, bagaimana sekiranya caranya, ataupun kira-kira yang belum mengetahui inner beauty itu apa sih sebenarnya ya, jadi selama 2 jam ke depan nanti saya akan membahas seputar inner beauty khusus untuk Anda di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini, edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2026. Dan bukan hanya itu saja, Elka Gers, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alkoger Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Alkoger Radio Bali, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LK Gear Radio Bali. Anda mungkin pernah LK Gear mendengar kalimat kecantikan sejati itu lebih dari sekedar penampilan fisik. Nah, kalau misalkan Anda mempercayainya, ini saatnya untuk menggali yang namanya inner beauty dalam diri Anda. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang inner beauty, jadi untuk Anda yang kira-kira belum mengetahui apa sih itu inner beauty ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit LK Girls bahwa inner beauty ataupun kecantikan batin adalah sekumpulan kualitas yang memang positif, yang memang berasal dari dalam diri individu tersebut. Ini mencakup yang namanya kebaikan hati, integritas, kecerdasan emosional, dan juga empati dari seseorang. Berbeda dengan kecantikan fisik yang memang lebih berfokus pada atribut eksternal atau yang cenderung bisa dilihat mata seperti itu. Jadi inner beauty ini adalah daya tarik internal yang memang memancar keluar di dalam diri, dari dalam diri Anda. Nah, sifat-sifat ini membuat seseorang pastinya menawan dan juga berharga tanpa bergantung pada standar kecantikan yang memang terus berubah-ubah. Dan pancaran inner beauty itu terlihat saat seseorang mampu menghadapi masalah dengan tenang, dengan dewasa, dan juga menunjukkan karakter yang kuat serta bertindak dengan kepedulian yang tulus.

0: Welcome to Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah. Nah, rekomendasi yang cocok untuk Anda yaitu dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern, LKGers. Jadi pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang pastinya siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua, LKGers, ada juga program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang memang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan selanjutnya ada juga program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang pastinya bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta sudah memperhatikan sustainable development goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi, LKGers, jadi diantaranya staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu dari staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, doktor, dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya, LKGers. Kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap, dan juga sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, boleh langsung diklik atau dicatat di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSIMSI di nomor 081338576547.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. More music, more fun. 96.8.

96,9 FM OKGR Radio Bali. Karakteristik yang membuat inner beauty Anda terbentuk secara alami memang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Jadi inner beauty ini terbentuk dari berbagai karakteristik personal yang berkembang seiring berjalannya waktu dan juga pengalaman Anda. Memahami karakteristik ini memang penting untuk menumbuhkan yang namanya pesona batin secara alami. Nah, diantaranya ada membentuk kepribadian LKGers. Jadi ini mencakup kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, integritas yang tercermin dari konsistensi ucapan dan juga tindakan Anda, kesabaran dalam menghadapi sebuah tantangan, serta karisma yang menarik perhatian orang lain secara positif. Dan ada juga kualitas psikologis LKGers. Jadi kualitas ini memang meliputi diantaranya ada simpati, ada kemampuan untuk memahami dan juga merasakan penderitaan orang lain, ada juga empati, kasih sayang, kebaikan hati dan juga keautentikan dalam diri Anda. Dan individu dengan kualitas ini cenderung tulus dalam berinteraksi dan juga pastinya tidak pernah yang namanya berpura-pura, entah itu berpura-pura baik atau berpura-pura menjadi orang lain dan juga berpura-pura dalam segi hal lainnya juga. Dan yang terakhir LKGers ada juga dalam kecerdasan emosional. Jadi kemampuan untuk menggali, memahami dan juga mengelola emosi diri sendiri serta emosi orang lain, ini adalah inti dari kecerdasan emosional. Dan ini memungkinkan seseorang untuk merespon situasi dengan bijak, tidak mudah terpancing amarah dan juga pastinya membangun komunikasi yang lebih efektif lagi.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah. 96.9

96,9 FM LKG Radio Bali. Banyak ya yang saya dengar ataupun saya lihat beberapa di antara para wanita terutama itu merasa bahwa dirinya kurang cantik, kurang menarik di mata orang, dan juga bahkan merasa bahwa tidak percaya diri untuk tampil di depan orang banyak. Karena kalau misalkan berbicara soal kecantikan, banyak sekali yang beranggapan bahwa kecantikan itu adalah yang terlihat ataupun kecantikan dari segi fisiknya saja. Tetapi memang ada yang lebih penting lagi daripada itu, Elkakers. Ya, walaupun bisa dibilang cantik itu relatif dari segi penglihatan, dan dari segi lain memang ada kecantikan yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar kecantikan dari luar saja, yaitu inner beauty. Jadi inner beauty ini dalam kehidupan memang bisa dibilang cukup penting juga, Elko Girls ya, karena mengembangkan inner beauty ini membawa banyak sekali dampak positif bagi kehidupan seseorang, bahkan bagi kehidupan orang lain juga. Dan individu yang memiliki kecantikan batin itu cenderung lebih percaya diri, bukan karena validasi eksternalnya saja ya, yang saya katakan di awal, karena kecantikan dari segi fisik yang bisa terlihat, tetapi karena pemahaman yang mendalam akan nilai dari dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan Anda sudah bisa membangun inner beauty dalam diri Anda sendiri, Anda

bagi kebahagiaan dan juga kesuksesan dalam hidup Anda. Serta memahami dan juga mengembangkannya, ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan diri Anda sendiri. Dan masih seputar inner beauty yang akan saya bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti di ajang wacana seputar wanita kali ini. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LKG Radio Bali. Masih bersama saya Kori Purnama. Sampai nanti kebersamaan kita LKG di jam 11 siang.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM LKG Radio Bali. Di era teknologi dan juga media sosial seperti sekarang ini, sering sekali kita terjebak dalam standar kecantikan yang tidak realistis dan juga bersifat relatif. Tapi dengan cara menemukan inner beauty Anda dan juga merasakan keindahan yang sebenarnya berasal dari diri Anda, Anda akan bisa mengembangkan dan juga jauh lebih percaya diri daripada biasanya. Dan cara untuk mengembangkan inner beauty ataupun kecantikan dalam diri Anda sendiri, yaitu dengan cara cinta dari diri Anda sendiri ataupun mencintai diri Anda sendiri dulu, Elka Girls. Jadi mencintai diri sendiri ini merupakan fondasi ya, fondasi utama dalam menemukan inner beauty Anda. Dan ini berarti memperlakukan diri Anda sendiri dengan penuh kebaikan dan juga kasih sayang. Dan ketika Anda mengakui nilai pada diri Anda sendiri, terlepas dari yang namanya kekurangan yang Anda punya, Anda jadi mulai membangun kepercayaan diri Anda yang lebih kuat lagi daripada biasanya. Dan mencintai diri sendiri ini termasuk menjaga kebutuhan emosional dan juga fisik yang memang membuat Anda lebih positif dan juga pastinya lebih optimis lagi. Dengan mencintai diri Anda sendiri, Anda juga akan lebih menemukan bahwa keindahan sejati itu muncul dari rasa nyaman terhadap diri Anda sendiri. Dan untuk praktek kecilnya sehari-hari untuk menumbuhkan rasa cinta dalam diri Anda sendiri, Anda bisa coba untuk memberikan pujian kepada diri Anda sendiri. Tidak peduli seberapa kecil itu. Misalnya nih Elka Girls, mungkin Anda sedang bercermin ya di depan cermin. Anda bisa mengucapkan di dalam hati atau bisa Anda berbicara sendiri, tidak apa salah ya, dengan mengucapkan mungkin terima kasih kepada saya sendiri karena bisa bekerja dengan baik pada hari ini. Seperti itu contoh sederhananya ya. Dan jika sudah menerima dan juga mencintai diri sendiri, Anda jadi bisa memiliki sikap positif kepada orang di sekitar Anda, Elka Girls. Nah, dengan cara ini Anda juga tidak hanya memperbaiki hubungan Anda dengan diri Anda sendiri, tetapi juga menciptakan aura positif yang menarik orang lain di sekitar Anda.

0: Bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Ogoge Radio Bali. Afirmasi ini juga menjadi cara untuk menemukan inner beauty dari dalam diri Anda. Nah, cobalah untuk membuat afirmasi. Seperti contohnya, saya mencintai diri Anda sendiri dengan kelebihan dan juga kekurangan yang Anda miliki. Nah, dengan menambahkan kualitas-kualitas yang mendefinisikan diri Anda di luar penampilan fisik. Misalnya sebutkan sifat baik seperti yang Anda miliki ya. Seperti contohnya, saya tekun dengan memiliki kreativitas ataupun kebaikan yang menjadi dari ciri khas Anda sendiri. Dan cara ini bisa Anda ulang setiap hari, dan juga seiring waktu Anda akan merasakan dampaknya terhadap pandangan diri Anda sendiri, Alkagers. Dan memfokuskan perhatian pada kualitas yang positif dalam diri Anda bukan hanya meningkatkan rasa percaya diri Anda, tetapi juga mengunggah yang namanya inner beauty Anda yang sudah terpendam dalam diri Anda. Dan dengan membangun kebiasaan positif ini, Anda akan mengubah cara pandang Anda terhadap diri Anda sendiri dan juga meningkatkan nilai diri Anda dalam proses mencari jati diri Anda.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

keaslian itu merupakan kunci penting dalam menemukan inner beauty atau kecantikan dari dalam. Dan saat Anda bisa menerima dan juga mengekspresikan diri Anda secara jujur, Anda tidak hanya memperkuat inner beauty Anda, Elko Girls, tetapi juga mengekspresikan orang lain untuk menjadi lebih autentik lagi. Nah, ini pertanda Anda menjadi lebih berani untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, tanpa merasa tertekan oleh ekspektasi dari orang lain terhadap Anda. Dan menjadi diri sendiri itu bisa membantu untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan saat Anda berani untuk menjadi autentik, Anda juga akan merasakan kebebasan yang luar biasa, Elkagers. Dan banyak juga orang yang merasa terjebak dalam citra yang mereka ciptakan untuk diterima oleh orang lain. Tetapi dengan yang namanya keaslian dari diri Anda sendiri, Anda juga akan menemukan kenyamanan dalam diri Anda sendiri yang memang sebenarnya.

0: Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Salah satu cara untuk Anda membangkitkan inner beauty ataupun kecantikan diri Anda dari dalam, salah satunya ataupun beberapa contohnya yaitu dengan memperbanyak diri Anda dengan hal-hal yang positif. Contohnya dengan menambah diri Anda dengan berbagai macam pengetahuan LKGers. Dan berbicara soal pengetahuan, jadi untuk pengetahuan yang satu ini ataupun ilmu yang satu ini memang sangat penting untuk diterapkan di berbagai bidang pekerjaan. Ilmu tersebut yaitu ilmu manajemen LKGers. Ini adalah ilmu yang bisa dibilang cukup penting ya, dan juga ilmu yang berdimensi paling luas dan bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja juga bisa ternyata. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan untuk Anda yang ingin mengembangkan ilmunya di bidang manajemen, saya punya rekomendasi menarik untuk Anda, yaitu kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ini adalah kampus yang memang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri cukup lama sejak tahun 1979. Kampus legend yang memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang LKGers, karena

Ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang juga pastinya lengkap dan pastinya terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya, lokasi kampus Timbe Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya Alkogirs, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi, habis Anda kuliah, rencana mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Dari Timbe Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Alkogirs, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, bisa langsung kontak via WA di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9
1: FM. Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

96,9 FM LKKR Radio Bali menciptakan hubungan positif di sekitar Anda. Itu bisa membantu memperkuat inner beauty Anda, LKKers. Luangkan waktu bersama individu yang memang mengangkat semangat dan juga berbagai nilai-nilai yang sefrekuensi dengan Anda. Dan hubungan yang positif pastinya dapat meningkatkan harga diri Anda dan juga mendorong Anda untuk mengekspresikan inner beauty Anda dengan lebih percaya diri lagi. Dan saat dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung Anda, Anda pastinya akan merasa lebih termotivasi untuk mengejar impian dan juga tujuan hidup Anda. Dan hubungan positif ini

juga membantu Anda untuk membangun jaringan sosial yang sehat. Dan dengan berbagai pengalaman, tantangan, serta keberhasilan dengan orang-orang yang menghargai Anda, Anda pastinya akan dapat merasakan kedekatan yang memang lebih dalam lagi. Jadi untuk itu, Elkogers, ciptakanlah lingkungan di mana Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda dapat tumbuh dan juga berkembang bersama, sehingga inner beauty ataupun kecantikan dari dalam Anda akan semakin bersinar.

0: 96,9 FM LKGR Radio Bali. Pentingnya inner beauty untuk Anda yang mungkin bisa dibilang kurang percaya diri terhadap diri Anda sendiri, LKGers. Dan dengan menerapkan beberapa cara untuk menemukan inner beauty dalam kehidupan Anda sehari-hari, pastinya ini bisa untuk Anda aplikasikan untuk menghargai diri Anda sendiri, LKGers. Jadi ingat ya, ini bukan hanya soal penampilan fisik saja yang bisa terlihat dari luar saja, tetapi juga tentang emosional dan juga sikap. Nah, selama Anda bisa merayakan diri Anda seutuhnya, bisa mensyukuri dengan bijak diri Anda seutuhnya, Anda juga tidak hanya membawa dampak positif untuk diri Anda sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Dan sudah tepat di jam 11 siang waktu di LKGR Radio Bali, semoga informasi yang sudah saya hadirkan terkait dengan kecantikan dalam diri atau inner beauty dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan selama 2 jam ke belakang tadi dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dengan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edeng aden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Elkoga Radio Bali.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan ini Radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Duh, Leng semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngaden ngedutin.
1: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya, bener ya. Airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih. Memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai, Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
1: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang Elkogar semuanya. Perkenalkan saya Ratenari dan kembali saya menyapa Anda di ajang High Noon tentunya ya, edisi Rabu 9 September 2026 dari jam 2 sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya Rate juga berharap semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan buat Elkogar semuanya. Walaupun setiap harinya kita merasa lelah ya dengan apapun yang kita jalani, apapun aktivitas yang sedang kita ikuti ya. Dan tentunya kita harus tetap harus menikmati dengan penuh senyuman. Sama seperti single tadi dari BCL ya, badai telah berlalu. Jika kita merasa tenang untuk menjalani semuanya, kemudian juga tulus ikhlas ya menjalani kegiatan atau pekerjaan, walaupun rasanya sudah lelah ya, tapi pasti badai telah berlalu ya. Dan tentunya seperti biasa, Rati akan menemani siang Anda dengan berbagai topik informasi yang membangun insight atau wawasan baru pada kita semua dan membantu juga memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Selain itu, Rati juga akan memutarkan lagu-lagu koleksi Elkogar Radio Bali. Jadi, jalani aktivitas Anda hari ini dengan mendengarkan Rati dan tentunya jangan ganti frekuensinya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernahkah Elkogers mendengarkan ungkapan tertawa itu adalah obat kebahagiaan atau obat terbaik dalam kehidupan ini? Ternyata mat untuk penyemangat, tetapi juga manfaat yang nyata bagi kesehatan tubuh dan tentunya bagi kesehatan pikiran kita juga. Ketika Anda menyadari bahwa semakin kita bertambah usia, semakin rasa tertawa, kebahagiaan itu rasanya semakin menurun. Dan mungkin itu penyebabnya karena padatnya dan jenuhnya sebuah aktivitas, kemudian juga tuntutan sebuah kehidupan ya, yang mana tertawa itu adalah salah satu cara paling sederhana dan juga gratis tentunya ya, untuk membuat tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Yang mana saat kita tertawa dengan tulus, tubuh itu akan melepaskan sebuah hormon endorfin, yaitu hormon yang memberikan rasa nyaman, mengurangi rasa sakit, dan juga membuat suasana hati itu menjadi lebih baik. Selain tubuh itu menghasilkan hormon dopamin dan serotonin yang berperan dalam menciptakan sebuah perasaan bahagia, meningkatkan sebuah motivasi, serta membantu menjaga kesehatan mental. Dan tidak hanya itu Alkogers, tertawa itu juga mampu menurunkan kadar hormon kortisol, yang mana hormon ini yang meningkatkan ketika kita stres. Ketika kadar kortisol itu menurun, tubuh itu menjadi lebih rileks, kemudian juga ketegangan otot berkurang, pikiran itu terasa lebih ringan. Jadi itu sebabnya setelah tertawa bersama teman, keluarga, kemudian juga orang-orang terdekat, kita sering merasa lebih lega dan juga lebih semangat menjalani hari-hari ya. Manfaat itu bukan hanya dari sisi fisik aja, melainkan itu dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan aliran oksigen ke tubuh, serta membantu menjaga kesehatan jantung. Bahkan ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa tertawa itu juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ya, sehingga tubuh itu menjadi lebih siap melawan penyakit. Dan tentunya cara sederhana ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, mental, dan juga pikiran. Tetapi ini juga bisa mempererat hubungan kita dengan orang-orang sekitar, yang mana senyuman dan tawa yang tulus itu dapat mencairkan sebuah suasana, mengurangi rasa canggung, hingga membuat komunikasi kita menjadi lebih hangat.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Elkoga Radio Bali, Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, tentunya kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, paling legend, paling spesialis, dan paling konsisten pada ilmu manajemen yang mana berdiri sejak tahun 1979. Kampus yang legend dan juga terkenal, yang alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di berbagai bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun. Tentunya ini harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani itu bertepatan di pusat kota Denpasar, yang mana tepatnya di Jalan Tukad Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, dan tentunya bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani. Jadi untuk Elkogers yang ingin mendaftarkan diri Anda, info pendaftaran dapat di WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Masih bingung mikirin ku. Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana tentunya logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ternyata pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi, yang mana di sini sudah berfokus pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk perkebunan, kemudian juga produk pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Berikutnya di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Teknologi pangan dan hasil pertanian ini di program studi yang ketiga, yang mana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, tentunya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir, di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Ditambah lagi, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan juga Magister. Kemudian juga fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Dan untuk Anda yang ingin nugas di kampus, tentunya sudah disediakan free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tunggu apa lagi untuk Elkoger, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310, atau Anda juga bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081338576547.
1: What's up, girl?

90s exposure. Itu apa sih? Pasti sebagai itu adalah saham, kemudian juga investasi emas ataupun investasi tanah ya. Mungkin memang tidak salah jawaban itu, semua itu adalah investasi atau bentuk investasi jangka panjang. Tapi kalau kita berbicara 20-an, sebenarnya ada investasi yang nilainya jauh besar daripada sekedar uang, Alkogers. Yang mana ketika kita bicara soal usia 20-an, pasti kita sedang berada di fase belajar, kemudian juga fase berproses ya. Bahkan mungkin masih sering gagal, jatuh, bangun, itu adalah fase yang sangat krisis ya bagi kita di usia 20-an ini membangun masa depan ya. Dan tentunya justru di usia inilah waktu terbaik untuk berinvestasi pada diri sendiri, misalnya mulai dari belajar keterampilan baru, yang mana semakin banyak sekali kelas online yang bisa kita ikuti, mulai dari desain grafis, public speaking, kemudian juga digital marketing, sampai belajar mengelola keuangan. Yang mana kemampuan ini seperti ini bisa membuka peluang kerja maupun peluang usaha di masa depan nanti, Alkogers. Selain ilmu, kesehatan itu juga termasuk investasi yang sering dilupakan. Yang mana banyak sekali anak muda sekarang yang rela begadang demi suatu pekerjaan ataupun hiburan, kemudian juga makan seadanya, jarang olahraga. Padahal tubuh yang sehat itu adalah modal utama untuk kita mengejar mimpi. Terkadang percuma ya, kita punya banyak uang kalau tubuh itu sudah mulai memberikan kode karena kurang dijaga sejak muda. Jadi kita sakit-sakitan ya. Lalu ada juga investasi yang tidak kalah penting, yaitu membangun relasi yang positif. Jadi berteman dengan orang-orang yang punya semangat belajar, kemudian juga mau berkembang, dan saling mendukung bisa membawa pengaruh yang baik. Yang mana juga seringkali kesempatan itu datang bukan hanya dari apa yang kita tahu, tetapi juga dari siapa yang kita kenal. Dan tentunya Gen Z atau Gen Z ini juga dikenal sebagai generasi yang dekat dengan media sosial. Jadi tidak salahnya kita bermain media sosial dengan hal yang positif ya. Jadi sesekali jadikan media sosial itu sebagai tempat belajar, bukan hanya tempat scrolling media sosial berjam-jam tanpa tujuan. Ikutilah akun yang memang memberikan ilmu atau insight, inspirasi bagi kita, kemudian juga motivasi agar waktu yang kita habiskan di dunia digital itu juga bermanfaat setiap harinya. Dan satu lagi Alkogers yang tak kalah penting itu adalah belajar mengatur keuangan. Jadi tidak harus menunggu gaji puluhan juta ya, baru kita bisa menabung atau berinvestasi. Justru dengan kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan sekecil apapun nominalnya, itu akan membentuk disiplin finansial yang sangat berguna bagi masa depan kita.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, kita sudah di jam kedua ya waktu Elkogar Radio Bali. Ini edisi High Noon dan tentunya di sini Rati akan membagikan informasi terkait sebenarnya kekuatan dalam diri kita itu hadir melalui sebuah pikiran yang positif, Elkogers. Yang mana apapun yang kita bayangkan dan kita yakini oleh pikiran, tentunya perlahan itu akan tercapai dengan mudah. Dan tentunya bagaimana sih sebenarnya kekuatan dalam diri kita agar kita senantiasa berpikir yang positif. Yang pertama itu ada bayangkan keberhasilanmu setiap harinya. Terkadang banyak orang sering terjebak di rasa ragu pada dirinya sendiri dan kehilangan arah tujuan. Jadi luangkanlah beberapa menit setiap harinya untuk Anda memvisualisasikan dirimu ya atau diri Anda saat berhasil meraih impian ataupun goals yang Anda inginkan. Kemudian berikutnya di sini adalah ganti pikiran negatif dengan hal yang positif. Yang mana pikiran negatif itu bisa mengaburkan penilaianmu dan menguras semangat. Yang mana kita dari yang kita sudah punya visi misi, kemudian kita punya pikiran negatif, alhasil semuanya bubar ya. Kemudian yang ketiga di sini biasakanlah setiap harinya senantiasa kalian harus bersyukur. Yang mana kita sangat mudah terpaku pada hal-hal yang berjalan buruk sampai lupa melihat hal di sekitar kita. Jadi setiap pagi tuliskan atau sebutkan tiga hal sederhana yang paling Elkogar syukuri setiap harinya. Tentunya kebiasaan ini bisa melatih pola pikir yang positif dan membantu Anda lebih peka dan juga melihat kebaikan dalam hidup Anda sendiri. Berikutnya di sini ada gunakan afirmasi positif, yang mana rasa tidak percaya diri itu bisa menahan untuk mencapai potensi terbaik Anda, yang mana mungkin bisa dari kalimat penguat diri yang singkat dan positif seperti aku pasti bisa atau aku pasti bisa mengatasi semua ini setiap harinya dengan hal-hal sederhana, dengan pikiran yang positif, yang mana ucapan atau kalimat tersebut yang berulang kali kita ucapkan setiap harinya, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih kokoh. Kemudian yang kelima, di sini hindari kebiasaan yang mudah cemas. Yang mana rasa cemas yang berlebihan itu hanya akan menguras energi dan juga menghentikan langkah Anda untuk bertindak. Jadi daripada sibuk untuk mengkhawatirkan hal yang buruk, alihkanlah pikiran Anda pada langkah yang nyata yang segera bisa diambil. Dan yang terakhir, di sini ada kelilingi diri Anda dengan energi yang positif. Dan bukan hanya pikiran yang positif, lingkungan Anda itu sangat mempengaruhi bagaimana cara pola kita berpikir ya. Yang mana terkadang orang-orang yang selalu berpikiran negatif itu bisa menyedot energi dan juga merusak suasana hati Anda. Jadi habiskanlah waktu bersama orang-orang yang saling mendukung, kemudian juga saling mau berkembang, dan batasilah interaksi dengan mereka yang memang membawa energi yang toksik ya. Kemudian kita perlu memikirkan bahwa Anda itu memang tidak selalu bisa mengendalikan situasi di luar sana. Tetapi Elkogar selalu punya kendali atas apa yang terjadi dalam pikiran dan juga apa yang akan kita lakukan selanjutnya.

0: FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: The Amazing FM, El Cougar Radio Bar.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkoga, siap masuki upacara agama atau hari-hari besar keagamaan, pikiran itu mulai terasa penuh duluan. Ada yang memikirkan biaya, waktu, persiapan, sampai berbagai hal yang harus diselesaikan di waktu bersamaan. Belum lagi kita itu bekerja, kemudian juga mengurus keluarga. Kegiatan adat dan keagamaan itu harus tetap dijalani. Dan tidak sedikit yang akhirnya merasa lelah dan pikiran itu menjalankan sebuah beragama atau keagamaan itu terasa semakin berat. Padahal jika kita renungkan bersama Elkogers, seringkali yang membuat terasa berat itu bukanlah nilai keagamaannya atau adatnya itu sendiri. Melainkan ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kita itu sebuah kebaikan, ketulusan, keseimbangan hidup dan hubungan yang harmonis dengan sesama maupun dengan Tuhan. Yang kadang membuat kita merasa terbebani itu adalah ketika mulai membandingkan diri dengan orang lain. Melihat upacara orang lain lebih besar, perlengkapannya lebih lengkap, atau merasa melakukannya segala sesuatu itu harus sempurna agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Jadi tidak sedikit juga yang pada akhirnya menjalani kegiatan keagamaan itu dengan rasa tertekan karena takut dinilai kurang oleh lingkungan sekitarnya. Padahal makna utama dalam sebuah beragama atau kegiatan adat itu bukan terletak dari kemewahan atau besarnya pelaksanaan, melainkan seberapa ketulusan kita dan kemampuan masing-masing kita itu dalam menjalankan hal tersebut. Dan tentunya dalam setiap keluarga itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu juga memiliki kemampuan yang berbeda. Dan tentunya menjalankan kewajiban agama seharusnya tidak menjadi ajang perbandingan ataupun perlombaan. Mungkin ada Elkogers yang relate dengan perasaan ini, yang mana merasa lelah bukan berarti beriman ya, dan juga merasa berat bukan berarti tidak menghormati tradisi. Kadang yang dibutuhkan itu hanyalah kembali memahami esensi yang apa yang kita jalani, sehingga kewajiban itu akan terasa lebih ringan dan juga hati pun lebih tenang.

0: 96.9 El Cobra
1: Radio Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
4: Hey, watch that. I need some music. It rocks.
5: Yeah. You are listening.

96.9 Elkoga Radio Bali. Jika Anda ingin belanja hemat dan juga murah, tentunya jangan sampai salah supermarket ya. Dan tentunya yang selalu memberikan promo spesial agar belanja Anda hemat dan tentunya murah, itu hanya di Glendis. Yang mana beberapa promo yang bisa Rati sebutkan, yaitu di Promina Bubur Tim Ayam Kampung, di ukuran 100 gram per boxnya mendapatkan potongan harga Rp2.000. Dilanjutkan di sini juga ada Baby Day Cream ya, ini di harga Rp14.800. Kemudian juga ada di Yuri Legion Baby Liquid Cleanser, itu di ukuran 450 ml di harga Rp30.900. Apakah ada lagi? Tentu saja ada Elkogers, yaitu di Frost Permen Macam Mint, itu di harga Rp6.200. Kemudian juga ada Konicare Minyak Kayu Putih Plus, itu di harga Rp20.800. Kemudian juga ada di sini di Detol Soft Fresh, itu mendapatkan potongan harga Rp5.000. Dan tentunya masih banyak sekali promo spesial yang setiap harinya dihadirkan oleh Glendis. Jadi tunggu apa lagi? Tidak perlu bimbang untuk Anda memikirkan bagaimana nantinya membeli supermarket yang hemat dan murah. Tentu saja supermarket itu ada di Glendis, karena di Glendis termurah dan terlengkap.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, tidak terasa ya waktu itu cepat sekali berlalu. Sekarang sudah tepat di jam 2 siang. Itu tandanya Ratih sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Semoga apapun yang Ratih sampaikan bisa bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan Alkogars semuanya. Dan tentunya Ratih turut juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Alkogars yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir, dan semoga hari ini dan seterusnya Anda senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kebahagiaan dalam menjalankan apapun itu ya. Dan tentunya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
0: Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Duh, Leng Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jodok-jodok tengah tepet di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9
0: FM El Cougar Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Halo, selamat sore LKGR. Jumpa lagi bersama Mika Karisa. Kali ini di Sunset Program. Seperti biasa, sudah jadi tugas saya menemani Anda sampai jam 6 sore nanti.

96.9 LKGR Radio Bali. Sudah terbebaskah Anda dari kemacetan lalu lintas LKGR di hari ini? Sepertinya agak susah ya, terutama kalau masih di Kota Denpasar, masih di Kodia kita tercinta ini. Karena saya mendapati informasi LKGR kalau di berbagai simpang yang ada di Kota Denpasar itu benar-benar macet pol. Jadi kalau seandainya Anda sudah kepikiran gitu ya, atau mungkin memang terbiasa melintasi simpang-simpang tertentu di Kota Denpasar ini, sepertinya harus menyiapkan amunisi emosi yang stabil. Karena memang dari tadi pagi loh Elkogers itu macetnya di mana-mana, dan identiknya itu di persimpangan itu, di simpang-simpang itu. Jadi ya harap bersabar, ini ujian. Ujian di hari Rabu ya, ujian pertengahan minggu sih lebih tepatnya. Jadi semangat untuk Anda, semoga sih Anda selalu bisa menjaga emosi Anda agar tetap stabil menghadapi segala situasi dan kondisi di luaran sana, sampai tiba di tujuan, tiba di rumah terutama dengan selamat pastinya ya. Yang jelas sore hari ini ada Wika Karissa yang mengisi ruang dengar Anda di Sunset Program ya, untuk edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan kalau sudah di program ini, saya tampung deh, Anda mau dengerin lagu apa biar lebih happy, biar gak emosian aja bawaannya dari tadi gitu ya. Silakan mau lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara boleh, tapi jangan maruk loh ya. Satu orang satu requestan aja loh ya, dan jangan pakai nama lagu deh Anda. Jadi silahkan kasih tahu Mika, boleh kirimkan salam-salam Anda juga, mau salamin siapapun sore hari ini, disebutkan saja satu persatu namanya, saya dengan senang hati akan

membacanya ke Kogers, boleh gabungan di via WhatsApp kita 081236155969, boleh juga DM di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Langkosa Gegana. Saya tunggu sampai di jam 6 sore.

0: kalian berkelahi.
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hei, Ardi. Ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial X, Y, Z. Wah, parah nih.
2: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu nggak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
2: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya Cah infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah ada yang request satu lagu lumayan lawa sini ya. Ada Trio Libels dengan Aku Suka Kamu. Ada Dharma Wira. Hai Dharma Wira. Dharma Wira bilang katanya sore Mika, tumben nih siaran sore-sore. Iya, membawa nuansa baru Dharma Wira. Minta lagu tapi lagu lawas dari Trio dari Trio Libels yang judulnya Aku Suka Kamu. Lagunya buat Mika aja. Terima kasih. Semoga ada lagunya ya. Makasih. Ada dong. Ini udah saya puterin. Semoga terhibur ya Dharma Wira. Terus tadi juga ada Maha. Hai Maha. Maha yang udah gabungan di WhatsApp kita 081-236-155-969. Katanya lagi di Pemogan. Mau dengerin lagunya Sweet Child O' Mine yang Gun N' Roses. Oh bukan ya. Sweet Child O' Mine Gun N' Roses. Ya Kak Mika. Tapi versi penyanyi cewek. Lupa siapa yang nyanyi. Sebenarnya ini lagunya banyak sih yang cover ya. Cuma tadi yang saya pilihin yang Sheryl Crow ya. Semoga itu dia yang dimaksud ya. Karena saking banyaknya Avril juga nyanyiin lagu ini kalau gak salah. Dan banyak penyanyi perempuan lainnya gitu. Karena saking famousnya satu lagu yang ini gitu. Semoga terhibur ya untuk Maha. Terus lanjut lagi, coba saya scroll lagi di sini ada siapa yang sudah bergabung. Ada Windu. Hai Windu. Windu di seputaran Denpasar. Sudah sewindu gitu ya. Itu sih tulus ya. Kak, puterin lagunya Maroon 5 yang Payphone. Salam buat kakak aja, semangat and tetap ceria siarannya. Oke, terima kasih Windu. Lanjut lagi saya baca di sini ada Nina. Hai Nina. Nina enggak bilang lagi di mana. Tapi katanya lagi pengen dengerin lagunya Raisa Anggiani yang Losing Us. Oke, ditunggu ya. Coba nanti saya masukkan ke playlist Sunset Program sore hari ini. Lanjut lagi saya baca siapa lagi di sini. Kali ini ada Risma. Hai Risma. Risma lagi di jalan, baru mau pulang kerja nih. Hati-hati di jalan Risma ya. Semoga enggak kena macet. Karena rawan banget macet nih untuk hari ini ya. Katanya mau request lagunya Tulus yang terbaru ya, Teh Hijau dong. Salam-salamnya buat yang denger aja. Terima kasih. Oke, lagunya langsung saya puterin ya.

0: Cougar Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali.
2: Hari Kecubung 27 Denpasar, Bali.

96.9 LKOGER Radio Bali. Masih ada peluang ataupun kesempatan Anda mendaftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini sangat pas, cocok, tepat sekali LKOGERS untuk Anda yang sudah kebayang di masa depan nanti punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan sekaligus bisa berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Pertanian modern juga gak cuma main sama tanah doang Kogers ya, main sama bibit, benih gitu aja ya. Alias gak cuma tentang cocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Dan di dalam kampus yang satu ini ada 4 prodinya alias program studinya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya. Seperti yang pertama ada prodi agroteknologi, yang kedua ada prodi peternakan, terus ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Dan dari staf pengajarnya pun itu bagus banget LKOGERS, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister juga. Dan fasilitas kampusnya tidak perlu diragukan ya, kelasnya sudah terjamin bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi hari ini pun jangan menunda-nunda lagi, boleh buruan daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung saja klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
4: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
3: Yeah, enggak lah beli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
4: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
3: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
4: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
3: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
4: Ada di Omang nih.
3: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
4: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
3: Mau beli uyah Bali.
5: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Kalau Anda tipikal orang yang pengennya pasti-pasti aja deh, gak mau terlalu banyak explore ya, walaupun memang ketika masih muda kita disarankan untuk ayo cari pengalaman baru, explore something new gitu kan. Tapi kalau misalnya memang untuk urusan masa depan pengennya ya pasti-pasti aja, dan sekarang lagi cari-cari kampus ataupun ingin mendaftar di satu kampus tertentu gitu ya. Kalau saya sih rekomendasinya Stimi Handayani aja, LKGRS, the first and the best management campus in Bali ya. Kalau Anda di Stimi Handayani, Anda pastinya bisa mendalami dan menguasai ilmu manajemen, karena ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai di ranah kehidupan apapun ya, dan bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa aja ya. Entah itu kedepannya Anda jadi PNS, pegawai perusahaan, bahkan mungkin mau berwirausaha secara mandiri, itu juga bisa banget LKGRS ya. Ingat, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani atau STIMI Handayani ya. Ini adalah kampus yang benar-benar jadi yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten banget sama yang namanya ilmu manajemen, dan sudah ada sejak tahun 1979. Kurang pasti apalagi ya LKGRS ya. Ditambah ini terkenal banget dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Tentunya ini ditunjang ya oleh ilmu manajemen yang benar-benar diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang kan identik banget tuh LKGR sama yang namanya AI, terus teknologi semakin upgrade di setiap saat, dan pastinya gak bisa kita cuma pakai-pakai gitu doang ya, ada kita yang tergerus sama arus teknologi itu. Jadi penting sekali untuk kita bisa memanage itu semua dengan baik dan didasari oleh ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif, dan itu cuma bisa Anda dapatkan di STIMI Handayani ya. Lokasi kampusnya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat banget sama SMA Negeri 2 Denpasar. Sangat strategis sekali tempatnya. Jadi kalau misalnya dari kuliah ya, dari STIMI Handayani, Anda mau kemanapun itu gampang lah, sat-sat pokoknya. Jadi silakan LKGRS, buruan daftar. Informasi pendaftaran WhatsApp saja langsung ke nomor 082 145 666 1999. Sekali lagi di nomor 082 145 666 1999.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Semoga Anda masih tetap bisa menjaga semangat Anda, apalagi udah dengerin lagunya Piwi Gaskin dengan Aku Ingin. Satu lagu ini sudah di request di via WhatsApp kita 081236155969 oleh Gus D di seputaran Penatih ya. Katanya mau banget dengerin lagunya Piwi Gaskin yang Aku Ingin. Salam buat Mika aja, semangat siarannya, happy-happy terus. Oke, terima kasih Gus D. Lagunya sudah saya hadirkan, semoga terhibur ya sore hari ini. Emang cadas nih lagunya ya, bikin bangkit lagi semangat kita yang mungkin udah jam-jam riskan itu biasanya jam-jam 3 sore sampai jam 4 sore. Kalau geres jam 4 sore mau ke jam 5 sore ataupun jam-jam sekarang itu udah oke, waktunya pulang gitu. Adalah meningkatlah semangat kita ya. Dan kalau misalnya Anda masih mau request lagu, masih bisa banget ya Kak Gers, karena ini baru di jam 5 sore lewat 12 menit ya. Waktu di studio masih panjang banget kebersamaan kita. Tadi nomor WhatsApp juga udah saya informasikan, seperti Gus D mungkin mau gabungan boleh banget, kasih tahu nama Anda, lagi di mana, requestan lagu Anda apa, salam-salamnya kalau ada mungkin bisa dicantumkan ya. Kalau mau DM di Instagram kita juga boleh di @elkogafm dan Facebook kita di Langkosa Gagana. Saya lanjut lagi yang bergabung sore hari ini di WhatsApp ya. WhatsApp rame banget nih sore hari ini, ada Gangga. Kalau Gangga di seputaran Gatsu mau request lagunya Tito yang Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Agak lama lagunya, gak apa-apa kak, gak apa-apa banget. Udah saya puterin tadi, semoga sih sudah didengarkan ya. Ada Isyani Putri, hai Isyani Putri, cantik banget namanya di Batu Bulan. Salam kenal kakak, iya salam kenal juga ya. Mau request lagunya Sal Priyadi yang Ada Titik-Titik Di Dalam Doa, juga udah saya hadirkan. Kirim salam buat keluarga tercinta dan teman-teman semua aja yang kenal sama Isyani Putri. Putri, buat kakak sekali lagi salam kenal ya Kak Mika, terima kasih ya, imut banget terima kasihnya. Oke, terima kasih kembali Isyani Putri. Terus ada Hita, hai Hita, Hita dari Bedugul ke Denpasar nih, katanya agak macet kak hari ini. Wadidaw, kayaknya ini gak cuma Denpasar aja ya, arah menuju ke Denpasar sama macetnya. Request lagunya Sabrina Carpenter yang Man Child, udah saya putarkan tadi, kok agak fals ya kalau saya yang nyanyi. Salam untuk Pak Su aja, oh, Pak Suami ya, di sebelah semangat dan tetap melek nyetirnya. Nanti harus ada bayarannya itu Hita. Mungkin mampir ke dagang lalapan dulu ya. Atau ngopi dulu gitu biar tetap melek, biar perut juga keisi Pak Su-nya ya. Terus selanjutnya saya scroll lagi, di sini ada Putu Budana dari Sukawati. Hadir Mbak Mika, salam kenal. Iya, terima kasih Pak Putu Budana ya. Request lagunya Modern Talking yang Cherry Cherry Lady juga sudah saya hadirkan. Semoga sudah didengarkan ya Pak Putu. Terus terakhir kali ini, di sesi kali ini ya, saya bacakan ada Gia. Hai Gia di Denpasar. Duh kak, macet banget di mana-mana hari ini. Tuh kan, bener kan ya Kogers, informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan lain dan dari Kogers, Denpasar memang agak chaos ya hari ini ya. Semangat ya Gia. Terus kalau Gia sih katanya puterin lagunya yang adem-adem aja deh kak, udah emosi dari tadi. Mau dengerin lagunya Sheila on 7 yang kita diputerin ya Kak Mika. Thank you. Oke, langsung saya hadirkan untuk Gia di Denpasar.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya. Duh, mana ngabupis betik lagi. Hih, kakak, boleh kasbon toh.
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, tak muda nih.
1: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli. Hih, ini mare beli-beli bensin. Tapi...
2: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
1: Terus, ketahuan kang, je.
3: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
3: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek subuh jelas pande.
2: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 LKGR Radio Bali. Ada Yura Yunita dengan Kangen, satu lagu yang sudah di request sama Bu Ayu di seputaran Ubud ya. Katanya, aduh ada yang cantik siaran. Iyalah, kalau ganteng bukan Mika namanya. Bukan Mika Karisa lebih tepatnya, karena Mika ada cowok namanya Mika LKGRS ya. Salam buat semua pewara di LKGA aja. Dan ternyata Bu Ayu sempat jarang mendengar beberapa pewara. Ada yang pindah ke malam, Bu Ayu. Jadi atensi aja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu pasti kedengeran semuanya ya. Ya, semoga sih terobati rasa kangennya lewat lagu Yura Yunita ini ya. Tapi ngobrolin soal kangen nih, kok geres. Setiap dari kita sebagai manusia pasti pernah merindukan sesuatu ataupun seseorang ya. Identiknya sih seseorang. Tapi ternyata setelah saya baca-baca, besar kemungkinan ketika kita merindukan seseorang, itu sebenarnya kita merindukan versi diri kita bersama orang itu. Jadi gak sepenuhnya kita kangen sama orangnya ternyata ya. Jadi kalau misalnya Anda terngiang-ngiang nih, atau mungkin keingetan terus sama satu nama orang tertentu di fase hidup tertentu Anda, terus ya mungkin sekarang udah lost contact, abis itu juga udah gak, yang benar-benar gak pernah ketemu sama sekali dan gak tahu dia kabarnya gimana gitu ya. Ya kadang memang kita terbersit aja sih sama satu dua nama, dan abis itu kita melanjutkan hidup seperti biasanya. Tapi kalau ada satu nama yang memang intens banget ada di ingatan kita, padahal ya udah lewat masanya gitu kan, tapi kok orang ini masih terpatri di ingatan kita. Bisa jadi sebenarnya kita gak kangen orangnya, tapi kita kangen versi diri kita ketika bersama orang itu. Entah itu kita yang lebih happy saat itu, lebih ceria, lebih ambis mungkin ya, lebih semangat dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya masih bisa dihubungi, kontak aja sih Ekogers ya. Tapi kalaupun enggak ya, mungkin bisa didoakan yang baik-baik aja ya. Dan semoga sih ya setiap rasa kangen itu terobati sebagaimana mestinya kok guys, karena gak ada ilmu pasti di mana kita bisa mengobati rasa kangen itu, alias kayak matematika banget ya, ngobatin kangen 1 tambah 1 2 gitu. Gak ada. Tiap orang itu bisa mengeksplorasi dirinya dalam merasakan segala emosi ataupun kerinduan tersebut, dan semoga sih Anda menemukan cara paling tepat mengobati rasa rindu Anda terhadap seseorang.

0: Elkoga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: PT Glandis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Glandis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Glandis Denpasar, toko Glandis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Glandis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuh, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Glandis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Glandis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Glandis area Tabanan, toko Glandis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Glandis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Glandis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Glandis terdekat atau melalui email ke rekrutmenglandisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklandis dan @klandisgrosirbali.
6: Kecubung 27 Denpasar, Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sudahi keresahan Anda Elkoger, seraih masa depan yang cerah ya dengan bergabung di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Lagi buka peluang nih ya, lagi membuka kesempatan untuk Anda menjadi mahasiswa baru. Dan memang ini adalah cocok sekali nih untuk Anda yang kedepannya ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha juga dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi kalau misalnya Anda suka ya ataupun interest sama yang namanya pertanian gitu kan, peternakan, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan sains dan teknologi, di sini fakultas yang cocok sekali untuk Anda ya. Dan ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Bisa banget nih Anda pilih. Yang pertama itu ada agroteknologi, selanjutnya itu ada prodi peternakan, terus ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Dan dari staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Cek juga fasilitas kampusnya ya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Udah banyak plus-plusnya nih Elkogers di kampus yang satu ini. Jadi silahkan hari ini pun bisa banget Anda daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Informasi lebih lengkap langsung klik saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 LKGR Radio Bali. Ada Meta yang sudah bergabung sore hari ini di Sunset Program. Hai Meta. Meta sih gak bilang lagi di mana, katanya pengen banget dengerin lagunya Kotak yang Mati Rasa. Semoga Meta tidak mati rasa ya. Sudah saya hadirkan, semoga terhibur sore hari ini. Terus ada Made Hendra juga. Hai Made Hendra. Made Hendra juga sama requestannya Kotak, tapi saya puterin yang Mati Rasa dulu ya. Made Hendra ngikut dulu Kotaknya ya. Kirim salam buat dirinya sendiri aja yang katanya lagi bersantai. Oke, buat Mika terima kasih dan selamat bertugas. Terus ada Adi Suputra juga. Hai, Adi Suputra dari Jagepati Abian Semal Badung Bali. Ya, wah lengkap sekali. Terus katanya mau request lagunya Jikustik, judulnya Pandangi Langit Malam Ini. Semoga bisa saya hadirkan karena ini mepet banget nih Adi Suputra. Kalau enggak, mohon maaf ngikut dulu enggak apa-apa ya. Kirim salam untuk Mika Karisa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini juga Adi Suputra. Terus ada Giri Mahendra. Hai Giri Mahendra. Kalau Giri sih dari Sanur Kaja hadir, request lagunya Ariana Grande yang Break Free juga sudah saya hadirkan. Semoga terhibur. Terus ada Agus Purwadi juga dari Abian Base Mengwi ya, lagunya Meet Love yang I Do Anything For Love. Semoga bisa saya hadirkan sore hari ini. Tapi kayaknya minim nih kesempatannya. Lagi 5 menit aja soalnya aku gerus. Salam untuk kakak-kakak dan semua aja. Kakak-kakaknya siapa ini ya? Banyak sekali. Oke, terima kasih Agus ya. Terus satu lagi, dua lagi ada Bejo. Kalau Bejo dari Gunung Sangiang minta lagunya Tulus tadi udah ya, Teh Hijau. Di awal banget. Terus saya tanyain ada rekomendasi ataupun alternatif lagu lain, katanya mau dengerin lagunya Afgan yang Lenggang Puspita juga sudah saya hadirkan. Terakhir saya bacakan ada Gustu. Hai Gustu di seputaran Sanur, mau dengerin lagunya Biru Baru yang Kalah Lagi. Diputerin ya Mik. Oke, langsung saya hadirkan.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Besok coba lagi request ya Elkoger. Karena terbatas nih waktu kita, cuma sampai jam 6 sore aja. Dan ini sudah jelang jam 6 sore. Sudah waktunya saya Mika Karisa pamit ya dari Sunset Program sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah meramaikan lagunya api-api tenan semua requestannya ya. Abis ini jangan kemana-mana Elkoger, karena sudah siap sedia Desta Arita dengan segala. Sebentar lagi akan diinformasikan ya Kogers beserta lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia ya. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta.

96.9 El Koger Radio Bali. Selamat sore El Kogers, ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai di jam 8 malam nanti. So stay tune terus.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers. Sore yang cukup hektik bukan hari ini? Itu bagi saya, tapi ya gak tahu kalau Anda sendiri apakah juga cukup dar-der-dor gitu di kantor Anda karena mengerjakan banyak tugas dan target dari bos maupun klien Anda nih. Belum atasan minta tugas cepat diselesaikan, klien juga masih dengan berbagai permintaannya gitu Elkogers ya. Tapi gak apa-apa, yang penting semua sudah diselesaikan dengan baik meskipun belum sempurna-sempurna banget. Gak apa-apa Elkogers ya. Ingat, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagi Anda yang sudah selesai dengan pekerjaan Anda dan sedang dalam perjalanan pulang, nah, untuk mengisi sore Anda di jalan, ada saya nih, Desta Arita, yang akan menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Masli Musik Indonesia, edisi Rabu 9 September 2026. Tentunya di hari yang cerah ini ya, akan banyak informasi menarik yang akan saya berikan tentunya untuk Anda Elkogers. Dan gak lupa juga, biar makin asik juga sorenya, ada lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia ala Elkogers Radio Bali yang akan menemani ruang dengar Anda. Dijamin sore hari ini Anda akan asik dan seru sekali Elkogers. So atensi terus ya bareng saya Desta Arita dari jam 6 sore sampai di jam 8 malam nanti.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Best music 96.9 El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Ku mau dia Alkoger sih, tapi untuk Anda, jika Anda menginginkan seseorang, Anda harus lebih siap gitu Alkoger sih dalam menghadapi hidup ini Alkogers. Salah satunya dengan cara memiliki pendidikan yang baik, yang apik tentunya. Nah, daripada Anda bingung-bingung Alkoger, saya rekomendasikan untuk Anda ya, berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Sari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini menawarkan 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A dan bisa Anda pilih ya salah satunya. Jangan semuanya Elkogers, nanti pusing. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap demi menunjang pengembangan pariwisata. Dan kurikulumnya sudah berbasis industri ya, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, kalau yang ini berfokusnya pada penanganan pasca panen ya, pengawetan juga, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang keempat, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, nanti prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tentunya. Nah, kenapa sih dari sekian program studi yang sudah unggul ini Anda harus tetap memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan langsung nih dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Alkogers, Anda bisa memutuskan sekarang juga. Segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Rinengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Resiko orang cantik, tapi kalau misalnya resiko Anda di tanggal 9 ini tapi kebutuhan rumah tangga sudah mulai menipis, aduh, resikonya Anda bisa bingung, galau, kalut gitu Elkogers ya. Tapi gak usah bingung-bingung, apalagi sampai galau Elkogers. Ini mah kalau ibarat CGT gitu ya, cenek gak itu? Wah, langsung aja Elkogers cari kebutuhan rumah tangga Anda di Klendis Grosir. Toko yang menjual segala macam kebutuhan rumah tangga Anda, mulai dari perlengkapan anak, bahkan orang dewasa ya, wanita maupun laki-laki ada semua loh. Nah, ada Klendis Grosir juga, suka banget kasih promo menarik. Dan untuk Anda yang sudah penasaran ada promo apa aja nih kali ini di Klendis Grosir, bisa langsung disimak ya. Untuk Anda yang biasa memberikan makan anak Anda menggunakan atau memberikan Promina gitu ya. Ini ada Promina bubur tim ati ayam kampung ukuran 100 gram yang varian box, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Selain itu, untuk Anda juga yang biasa nyemil es krim nih di rumah malam-malam gini ya. Wah, ada Magnum klasik mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Minimal pembeliannya 2 pcs ya. Selain itu ada juga nih Pocari Sweat ukuran 2000 ml yang varian botol, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000, minimal pembelian kelipatan 2 juga. Nah, coba Anda cek juga kamar mandi Anda Elkogers, apakah sabun mulai menipis nih? Ini karena ini ada Dettol Shop Fresh ukuran 105 gram. Mendapatkan potongan harga hingga Rp5.000. Nah, itu tadi ya promo menarik dari Klendis Grosir. Jadi buat Anda yang penasaran bisa langsung ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda Elkogers. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang, bisa banget langsung mampir ke Klendis Grosir ya. Atau nanti sekalian habis makan malam juga bisa. Mau shopping-shopping cantik nih khusus buat para bunda-bunda ya, boleh banget. Jadi yuk cus ajak semua sanak saudara Anda, rekan kerja Anda, dan orang-orang yang menurut Anda seru di sekitaran Anda Elkogers ya, untuk berbelanja di Klendis Grosir yang terdekat dari lokasi Anda. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, untuk Anda yang mungkin kesehariannya agak susah gitu ya memanajemen sesuatu, atau mungkin memanajemen hidup Anda, Elkogers. Nah, untuk Anda daripada bingung-bingung, saya rekomendasikan untuk berkuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena ilmu manajemen ini sebenarnya adalah ilmu yang dimensinya itu paling luas, Elkogers. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus ini memang sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ya. Yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, karena memang sudah berdirinya ini sejak tahun 1979. Wah, legend banget nih Alkagiers. Kampus legend dan terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Karena memang ilmu manajemen ini tidak diragukan lagi ya dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI sekalipun dan teknologi digital tercanggih apapun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif, Elkogiers. Wah, lokasi kampusnya juga ini sangat strategis gitu ya, di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau pergi nugas, hangout, bahkan mau kerja nih ya, gampang banget tinggal satset dari kampus STIMI Handayani, deket kemana-mananya, Elkogiers. Jadi untuk Anda yang tertarik untuk mendaftar, Anda bisa langsung WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Saya ulangi sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM Okoge Radio Bali, dicari kemana-mana sampai ke ujung dunia, jodohnya malah ada di dekat kita. Aduh, siapa nih yang kayak gitu kisah cintanya, Elkogers? Kadang konsep seseorang berjodoh itu memang unik ya. Saya pun kadang gak paham, Elkogers. Saya hanya bisa berusaha saja meskipun kadang semesta kidding. Iya, kadang memang semesta ini tidak bisa ditebak, Elkogers ya. Kita sudah berusaha tapi ternyata jodohnya memang di dekat kita gitu ya. Udah ada yang sampai ke luar negeri gitu ya, mencoba peruntungan untuk belajar ataupun berusaha membuat bisnis. Tapi ternyata jodohnya ya orang-orang lokalan yang sering dia temui. Ternyata mungkin teman kampusnya, teman SMP, SMA, teman nongkrongnya mungkin, Elkogers. Wah, memang konsep jodoh itu balik lagi ya. Memang hanya diketahui oleh Tuhan. Rahasia Tuhan gitu, Elkogers ya. Nah, itu tadi konsep jodoh. Tapi kalau untuk konsep sekarang ya, karena di studio sudah menunjukkan pukul 7 Wita, Elkogers, berarti sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Masri Musik Indonesia, edisi Rabu 9 September 2026. Tentunya masih ada informasi menarik untuk Anda simak, Elkogers ya. Dan gak lupa juga saya akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia ala Elkogia Radio Bali. So, atensi terus, masih bareng saya Desta Arita sampai di jam 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Runtuh-runtuh ini biasanya ketika Anda tidak mempunyai kekuatan gitu Elkogersnya untuk mendompang gitu hidup Anda. Jadi gampang runtuh Elkogers. Nah, untuk Anda jika Anda ingin memiliki kekuatan gitu Elkogers, salah satunya yaitu dengan pendidikan. Ya, Anda harus mulai memikirkan masa depan Anda, pendidikan Anda seperti apa gitu Elkogers ya. Nah, untuk Anda yang masih ragu-ragu atau bingung gitu, bagaimana agar hidup saya tidak runtuh gitu ya, saya rekomendasikan untuk Anda Elkogers untuk berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang tidak ingin runtuh karirnya gitu Elkogers ya. Jadi berjalannya stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih Elkogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawet serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau yang ini berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru ya, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, selain itu Elkogers, FPSC UNWAR ini memang fakultasnya dibantu juga dengan dosen tetap ya, dan ada juga staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Elkogers, agar hidup Anda tidak runtuh, Anda putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

0: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.
5: 96.9
6: FM Elkoga.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, ada kabar terbaru nih ya dari dunia keimigrasian di Bali, di mana seorang warga negara Cina berinisial JZ usia 29 tahun harus angkat kaki dari Bali setelah ketahuan bekerja sebagai pengawas proyek. Waduh. Masalahnya JZ ini berada di Indonesia menggunakan visa on arrival atau VOA. Nah, VOA-nya ini digunakan untuk keperluan kunjungan ya, dan bukan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Imigrasi Denpasar kemudian mengambil tindakan administratif berupa deportasi terhadap si JZ ini. Proses deportasi dilakukan pada Senin tanggal 7 September 2026. Dan petugas seksi intelijen dan penindakan keimigrasian imigrasi Denpasar bahkan mengawal JZ sampai ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk memastikan proses keberangkatan prosedur gitu. JZ kemudian diberangkatkan menggunakan penerbangan MU7406 dan MU5323 sekitar pukul 18.15 WITA dengan rute Denpasar, Shanghai, dan Changsha. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Bapak R. Haryo Sakti, mengatakan juga tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ya. Dan imigrasi juga kembali mengingatkan setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi aturan yang berlaku. Jadi buat para Elkogers nih, kasus ini juga menjadi pengingat ya, bahwa izin tinggal ini bukan hanya sekedar Anda datang, dokumen sudah dirasa aman gitu ya, padahal sebenarnya tidak, Elkogers ya. VOA ini memang untuk kunjungan saja, bukan untuk Anda bekerja. Jadi ada peruntukannya, ada batasnya. Kalau datang menggunakan visa kunjungan, ya aktivitasnya juga harus sesuai dengan izin yang diberikan, karena kalau tidak bisa berujung pada tindakan keimigrasian bahkan deportasi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Perpisahan termanis sepertinya sempat dirasakan warga Denpasar juga Elkogers ya, karena sempat berpisah sementara waktu dengan LPG 3 kg Elkogers. Tapi tenang, dilansir dari Nusa Bali, kelangkaan LPG 3 kg sepertinya memang dirasakan kembali oleh warga Denpasar ya. Kali ini warga desa Tegal Harum dan Pasar Barat bahkan harus rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan gas bersubsidi. Dalam pasar murah yang digelar pemerintah desa Tegal Harum bersama Disperindak Kota Denpasar hari Selasa kemarin 8 September, sebanyak 100 tabung LPG 3 kg disediakan. Nah, jadi ini sudah tidak berpisah lagi Elkogers ya. Meskipun langka, tapi pemerintah desa Tegal Harum tetap berusaha mengusahakan untuk mempersiapkan 100 tabung LPG 3 kg. Dan tentunya seperti bukan sulap, bukan sihir, 100 tabung itu langsung ludes hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Pasar murah yang dibuka pukul 8 pagi ini menetapkan harga LPG-nya sebesar Rp18.000 per tabung dengan pembelian dibatasi 1 tabung untuk 1 KTP. Nah, cuman memang permasalahannya pasokan LPG di desa Tegal Harum memang masih terbatas, Elkogers ya. Dan ini juga ada koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Tegal Harum hanya menerima sekitar 30 tabung per hari dari hari Senin sampai Sabtu. Padahal sebenarnya kebutuhan gas harus memenuhi sekitar 3.500 kepala keluarga. Ya, belum termasuk kebutuhan pelaku UMKM juga. Dan perbekal Tegal Harum, Bapak Ikomang Adi Widiantara mengatakan antrean LPG juga terjadi di sejumlah pangkalan di Denpasar. Karena itu pemerintah desa berkoordinasi dengan Disperindak untuk menggelar pasar murah secara rutin. Rencananya juga mulai Jumat depan nih, pasar murah akan digelar 2 kali dalam seminggu sampai kondisi pasokan kembali normal. Dan salah seorang warga, Made Asni, yang sehari-hari berjualan nasi mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini ya. Sebab harga LPG 3 kg di warung bisa mencapai Rp21.000 hingga Rp23.000 per tabung, Elkogers. Nah, jadi kebutuhan LPG 3 kg ini memang tidak tentang memasak-masak di rumah goreng-menggoreng ya. Karena buat pelaku UMKM, gas bersubsidi ini juga menjadi bagian penting untuk menjalankan usahanya. Jadi pemerintah diharapkan bukan hanya menambah operasi pasar murah, tapi juga memastikan pasokan LPG benar-benar mencukupi kebutuhan warga.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Begitu indah ya, kalau misalnya Anda melihat dekorasi di rumah Anda, Anda merasa memang sudah indah banget nih dekorasi di dalam ruangan saya ya. Karena Anda memang menyukai dekorasi itu ya, Kogers. Tapi beda generasi, beda selera biasanya. Jadi pernah gak sih Anda ketika masuk ke dalam rumah orang gitu ya, atau siapapun itu, teman Anda atau saudara Anda, terus tiba-tiba Anda merasakan, wah, vibes generasi siapa nih? Ternyata El Kogers, gaya dekorasi rumah memang bisa beda-beda banget berdasarkan generasinya. Kalau misal nih baby boomers ya kan, biasanya identik banget dengan furniture kayu yang besar, warnanya gelap, ukirannya banyak, plus banyak banget pajangan di rumahnya ya. Vibesnya klasik dan homey banget gitu. Nah, ada juga Gen X nih yang lebih suka gaya-gaya retro, vintage, sampai industrial. Bisa ada poster musik lawasnya, ada vinyl, furniture rustik, atau perpaduan barang lama dan modern biasanya. Nah, kalau milenial, ya saya merasa terpanggil gitu El Kogers ya. Biasanya lebih minimalis gitu. Warnanya netral, furniture-nya juga simple dan fungsional, plus tanaman hiasnya yang bikin rumah makin estetik biasanya. Tapi yang unik nih, salah satu generasi kalau bisa disebut Gen Z ini ya, generasi penerobos apapun gitu, karena ternyata dia menyukai desain apapun itu, bebas banget pokoknya, warnanya cerah, poster, artwork, barang thrift, furniture unik, bahkan berbagai gaya bisa dicampur sekaligus dalam satu desain ruangannya dia gitu, El Kogers. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan gitu ya, kalau boomers itu gaya-gaya klasik, Gen X itu retro, milenial itu minimalis, dan Gen Z itu ekspresif. Nah, tapi kalau rumah Anda isinya campur semua gaya, mungkin memang Anda memiliki desain rumah yang lintas generasi gitu, El Kogers ya. Tapi nggak apa-apa, El Kogers, mau lintas generasi, mau lintas agama, nggak masalah, boleh dicoba semua ya. Yang penting nyaman, yang penting rumah Anda bisa menjadi tempat pulang yang sangat apa ya, adem, menyejukkan gitu untuk Anda, El Kogers ya. Dan gak kerasa juga, El Kogers, sepertinya saya harus pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Jadi saatnya saya, Desta Arita, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi sampai jam 8 ini ya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and goodbye.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
2: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Di Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front.

0: Office Service, program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio.

0: Perjuangan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banjile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
5: More music, more fun. 96.9
6: FM Elkoga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai, halo Elkogers. Berlagi ya. Ini 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. Tentunya di hari Rabu ya. Pada tanggal 9 September 2026. Dan Elkogers pasti tahu sendiri kan ya, kalau misalnya di Rest and Dream hari Rabu malam-malam pasti ada special program. Tapi Elkogers yang baru-baru muncul nih, mungkin kayak pernah ngeliat atau seliweran, kira-kira apa nih special programnya? Nah, bagi yang gak tahu, special program di hari Rabu di Rest and Dream itu adalah Tafsir Mimpi, yang dimana Arya nih akan membantu Anda untuk menafsirkan mimpi-mimpi Anda. Mungkin yang mimpinya kayak sedikit aneh atau sedikit menyenangkan, atau kayak mimpiin mantan, who knows ya Elkogers ya. Kayak penasaran apa sih arti dibalik mimpi ini, karena saya mimpiin mantan, apakah dia akan balik dengan saya? Belum tentu ya Elkogers ya. Itu akan ditafsirkan berdasarkan dengan alur-alur yang Anda mimpikan. Asik. Selain Arya menafsirkan mimpi, Arya tentunya juga akan membacakan gabungan dari Elkogers, yang berupa membacakan requestan salam sapa untuk orang tersayang, entah itu dari pacar, dari keluarga, atau untuk pacar, untuk keluarga, untuk mantan, untuk atasan, untuk sahabatan, untuk teman, untuk yang lagi LDR, boleh banget. Semuanya pokoknya boleh deh, yang penting orang tersayang ya. Jangan sampai orang tersayang itu hanya just friend. Waduh. Jadi buat banget melalui sosial medianya Elkoga, melalui WhatsApp di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana, dan Instagram Elkoga di @elkogafm. So ditunggu nih gabungan dari Elkoger sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, ini ada beberapa Elkogers yang gabungan melalui WhatsApp-nya Elkoga ya tentunya. Di 081236155969. Di sini yang pertama ada Made Hendra ya. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau request lagu Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Wah, masih seperti biasanya ya, kalau misalnya Made Hendra di malam hari di ajang Rest and Dream, pasti requestannya Sing Me to Sleep dari Alan Walker. Yang dimana mungkin lagu ini bisa membuat dari Made Hendra ini bisa tidur lebih nyenyak, ataupun mungkin mau bikin pesan terhadap seorang ya, kayak lagu ini tuh kayak dikasihkan atau ditujukan kepada istrinya mungkin atau kepada anaknya, yang biar mereka berdua ini bisa tidur dengan nyenyak. Emang ini lagu yang lumayan rutin untuk di request dari Made Hendra ya, dan akan Are putarkan nanti nih. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Made Hendra Saputra. Di sini Suputra ya maksudnya. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jakapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Jikustik yang judulnya Pandangi Langit Malam Ini? Wah, malam ini di langit ada apa nih? Apakah ada bintang? Ada pelangi? Enggak mungkin pelangi juga ya malam-malam ya. Tapi kalau misal diupin-ipin bisa tuh waktu itu. Yang dimana dari Kak Rosnya dia bilang ada pelangi ini, pelangi di malam hari ya. Terus tahu-taunya Upin Ipinnya dikunci dari luar. Dari dalam dong, bukan dari luar. Itu sama dengan penipuan ya, Kogers ya. Jangan sampai deh Anda terkena jebakan sama kakak sendiri karena dibilang di malam hari juga ada pelangi. Sejak kapan tuh pelangi ada di malam hari? Atau mungkin ada planet nih, bisa jadi ya, Kogers ya. Karena Arya akhir-akhir ini suka banget ngeliatin langit, dan kalau misalnya ngelihat benda seperti bintang tapi dia itu tidak keblit-keblit gitu ya, Helcogers ya. Apa ya bilangnya ya, kayak tidak, ya begitulah Helcogers ya. Jadi ya kayak bener-bener warnanya tuh putih terang. Terus kayak ya bisa dibilang putih terang tapi beda banget sama bintang yang lain. Itu bisa disebut planet. Tapi kalau misalnya Helcogers ngeliat planetnya ini tuh terang banget, itu biasanya Jupiter ya, Helcogers ya. Kalau Arya sih suka banget ngeliat planet gini, apalagi kalau misalnya lewat aplikasi itu kan bisa dicek tuh ya. Jadi ya di sini ada rasi bintang Sagittarius, di sini ada Virgo, di sini ada Libra dan macam-macam. Dan Arya baru tahu kalau misalnya rasi bintang itu banyak banget dan namanya unik-unik banget. Jadinya akhir-akhir ini Arya lumayan tertarik melihat langit-langit, apalagi kalau misalnya langitnya cerah ya. Tapi kalau misalnya langitnya mendung, ya lebih baik tidur sial Kogers ya, lebih enak tuh apalagi hujan-hujan ya. Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah Arya persiapkan, ntar tinggal diputarkan aja. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, pernah enggak sih lagi tidur nyenyak, tiba-tiba dalam mimpi kita berasa jatuh dari tempat yang tinggi banget, terus pas hampir sampai bawah langsung kebangun. Wah, jantung rasanya ikut jatuh juga ya. Nah, ternyata mimpi jatuh ini termasuk ke salah satu tema mimpi yang cukup sering banget dialami oleh berbagai orang, berbagai kalangan, dan mungkin pada saat Anda bayi mungkin ya, tapi Anda tidak bisa kayak, mah, aku abis mimpi jatuh nih, kan nggak mungkin ya. Itu pasti dikira, wah ini bayi ajaib nih. Jadi di malam ini ada satu pesan WhatsApp yang masuk ke WhatsApp Elkoger ini tentunya ya. Di sini ada Elkogers namanya Rani. Oke. Halo kak, aku Rani. Mau tanya, aku akhir-akhir ini sering banget mimpi jatuh dari gedung atau tempat tinggi. Kadang jatuhnya sampai aku kaget dan langsung bangun. Itu artinya apa ya kak? Nah Rani, kalau kita lihat dari perspektif psikologi mimpi ya, mimpi jatuh tidak otomatis berarti akan terjadi sesuatu yang buruk. Jadi menurut Sleep Foundation, mimpi jatuh memang termasuk ke tema mimpi yang umum banget. Salah satunya Arya pernah mengalami ini juga ya. Salah satu penjelasannya yaitu sensasi jatuh juga bisa berkaitan dengan hypnic jerk, yaitu sentakan tubuh yang tidak disengaja ketika kita mulai tertidur. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini ya, Rani ataupun Elkogers yang pernah mengalami hal ini dan sering nih sedang mengalami merasa kehilangan kendali, banyak tekanan, atau sedang menghadapi sesuatu yang bikin enggak yakin, mimpi jatuh bisa dijadikan sebagai bahan refleksi. Kayak apa ya belakangan ini yang bikin aku ini ngerasa enggak punya kontrol terhadap diriku sendiri gitu ya. Jadi jangan langsung takut atau menganggap ini pertanda buruk. Coba sebelum tidur, tenangkan pikiran Anda, jauhkan dulu pekerjaan dan overthinking. Karena overthinking yang berlebihan, yang dimana overthinkingnya itu overthinking dalam hal negatif ya, itu gak bagus banget Elkogers. Itu bikin kita itu berpikiran buruk terus-menerus terhadap suatu kondisi ataupun terhadap seorang. Dan kalau mimpi ini berulang, boleh catat nih, karena kadang yang lebih penting bukan arti jatuhnya, tapi apa yang sedang kita rasakan pada saat jatuh itu.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, ada beberapa gabungan dari Elkogars lagi nih melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Di sini ada Kadek Giri Mahendra ya. Selamat malam dari Sanur Kaja hadir. Mau nge-request lagunya David Arculeta yang judulnya Something for the Love. Sepertinya bukan Something for the Love yang ada tahu ya. Kalau misal dari David Arculeta, setahunya ada itu namanya Something About Love. Ini mungkin dari Kadek Giri Mahendra agak tipu nih ya, dan mungkin lupa-lupa ingat sama judul lagunya. Tapi tenang aja, udah Arya revisi dan juga udah Arya siapkan lagu dari David Arculeta yang judulnya Something About Love ini. Ditunggu ya. Untuk selanjutnya di sini ada Bunda Eli Nyoman Lastra. Selamat malam Arya Wijaya, Bunda Eli Lastra di Luk-Luk hadir. Mau nge-request lagunya Nadif Basalama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Wah, udah lama gak menerkan lagu ini ya, dan sudah Arya persiapkan tentunya dengan semangat ini ya, karena lagu-lagunya sempat hype nih di bulan-bulan apa nih, di bulan Juni, Juli. Kayaknya sebelum-sebelum itu juga lumayan hype ini lagunya ya, Elkogers ya. Yang dimana ini dinyanyikan oleh Nadif Basalama. Salamnya buat Mbak Putri yang masih lembur. Semangat ya, and hati-hati di jalan. Nah itu Mbak Putri ya, dapat salam dari Ibu Eli atau bundanya tuh. Katanya semangat untuk lemburnya ya, dan juga hati-hati di jalan. Apalagi kalau misalnya ntar pulangnya itu subuh, misalnya sekitar jam 1, jam 2, jam 3. Dan mengingat di Bali ini cuaca kayak agak-agak Elkogers ya, kadang bisa cerah, kadang bisa hujan. Jadi bisa banget dipersiapkan jas hujan ntar sebelum pulang untuk jaga-jaga, siapa tahu ntar hujan tuh. Dan juga hati-hati di jalan, karena kalau misalnya hujan itu pasti licin di jalan ya. Jadi nikmati aja perjalanannya, pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Oke, kita lanjut nih ya pesan dari Ibu Eli Nyoman Lastra. Semangat selalu untuk Arya Rahayu, untuk Arya Rahayu selalu, and terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya Ibu Eli Nyoman Lastra yang udah gabungan pada malam hari ini. Yang dimana lagunya udah ada persiapkan, tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari David Arculeta yang judulnya Something About Love.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이해당 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, gak terasa ya, Arya sudah menemani Anda selama 1 jam nih ya, dari pukul 9 sampai pukul 10 malam. Ya entah kenapa Arya ngerasa waktu ini bergerak lebih cepat ya Elkogers. Terutama Elkogers pasti beberapa ada yang nyadar nih, kayak yang sebelumnya itu ngerasa masih di dunia SMA gitu kan, kelas 1 SMA. Terus sekarang sudah mulai masuk ke perkuliahan, kayak wah kok kayaknya dunia ini berjalan terlalu cepat ya Elkogers ya. Jadinya kita juga deg-degan sendiri dan overthinking gitu kadang-kadang. Kayak aku kedepannya bakal seperti apa ya? Dan juga pasti yang awalnya kita ngerasa santai gitu kan di dunia per-SMP-an ini ya. Yang dimana kita masih belajar dengan mungkin gak terlalu serius nih Elkogers. Jadi ya masih bisa main, jalan-jalan, masih bisa apalagi mabar dan lain-lain ya, tapi kalau misalnya di dunia perkuliahan tuh kita harus bisa nih yang namanya mulai serius, karena di dunia perkuliahan ini karir kita juga menentukan yang namanya ilmu kita sendiri juga nanti untuk kedepannya. Oke, Elkogers, jadi Arya hanya bisa menemani Anda lagi 1 jam nih ya, sampai jam 11 malam nanti. Jadi biar gak ketinggalan nih buat Elkogers yang pengen mimpinya ditafsir-tafsirkan oleh Arya Wijaya, ataupun ada yang mau gabungan, mau nge-request lagu nih, ataupun mau kirim salam untuk orang tersayang, bisa banget melalui sosial medianya Elkoga di WhatsApp 081236155969, atau bisa juga nih melalui Facebooknya Elkoga di Elangkosa Gagana, dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Jadi ditunggu nih gabungan dari Elkogers sampai pukul 11 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, ada nih beberapa yang gabungan lagi nih melalui WhatsApp-nya Alkoga ya di 081236155969. Di sini ada Gung Mas dari Menguitani. Wih, jauh banget tuh ya Menguitani tuh ya, di daerah Badung kalau nggak salah. Itu sih jalan-jalan yang biasanya Ari lewatin kalau misalnya mau ke Singaraja atau Alkogars ya. Dan dari Denpasar menurut Arya kalau misalnya ke Badung itu jauh banget, apalagi ke Singaraja. Oke, halo Kak. Ini Arya bacakan nih ya. Halo Kak, Gung Mas di sini dari Menguitani, mau request lagu dari Iqbal Ramadhani yang judulnya Rindu Sendiri dong. Lagu ini pas banget buat nemenin malam, apalagi buat yang lagi kangen sama seseorang tapi cuman bisa menyimpannya sendiri. Hehehe, waduh. Ini mungkin dari Gung Mas sendiri lagi gamon kah? Atau emang kangen aja gitu baru putus? Ya kalau misalnya baru putus sih emang wajar aja Alkogars yang kita itu gak langsung bisa melupakan dirinya. Apalagi kalau misalnya udah pacarannya itu bertahun-tahun nih, jadi pasti ada aja gitu yang nempel kayak waduh dulu kayaknya kita itu banyak melakukan banyak hal tapi tau-taunya malah berakhir seperti ini. Ya terkadang bisa bikin sakit sih Alkogars ya. Kita lanjutin dulu ya Alkogars ya. Buat kakak-kakak yang masih terjaga malam ini, semoga lagu ini bisa jadi teman sebelumnya akhir. Buat kakak-kakak yang masih terjaga malam ini, semoga lagu ini bisa jadi teman sebelum akhirnya kita terlelap tidur, maksudnya Alkogars ya. Salam buat semua Alkogars yang lagi dengerin Alkoga Radio Bali. Oke, terima kasih Gumas yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk selanjutnya kita akan pindah ke Facebooknya Alkoga di Langkosa Gagana. Di sini ada seperti biasa Marshall. Di sini cuman mau request lagunya The Script yang judulnya The Man Who Can Be Moved. Wah, ini akhirnya lagu ini dikeluarkan oleh Marshall lagi dan lagi ya. Tapi ini lumayan unik nih ya Alkogars ya, unik banget username di Facebooknya ini, yaitu Marshall Parker. Wih, ini siapa ya Peter Parker nih? Apa mungkin kemarin itu kan ada pecah antar dimensi ya tuh Alkogars ya? Ini adalah salah satu varian dari Peter Parker ya, mungkin dari dimensi lain. Who knows ya Alkogars ya? Kayak misalnya waktu itu ada yang Spider-Man yang hitam, ada Miles Morales, terus di sini ada Marshall Parker nih. Ini apakah warnanya bakal ungu? Wah, keren banget sih ya. Untuk lagunya udah ada persiapkan untuk menemani malam galau Anda ya Alkogars ya. Tapi sebelum itu kita akan mentarkan satu single dari Iqbal Ramadhan yang judulnya Rindu Sendiri.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, pernah enggak sih mimpi mau ujian tapi belum belajar, atau udah mau masuk kantor nih tapi tiba-tiba sadar belum pakai celana? Waduh. Atau sudah sampai bandara ternyata pesawat sudah berangkat. Mimpi terlambat atau tidak siap menghadapi sesuatu ternyata juga cukup lumayan umum ya Elkogars. Dan Putu dari Singaraja punya pengalaman menarik soal mimpi ini. Jadi kita bacakan sama-sama nih ya dari Putu. Kak, aku Putu dari Singaraja. Aku sering mimpi terlambat datang ke kantor, kadang telat ujian juga. Padahal sekarang aku udah gak sekolah. Kenapa bisa mimpi kayak gitu ya? Nah, Putu atau Elkogars yang pernah mengalami mimpi seperti ini, menurut Sleep Foundation, mimpi tentang terlambat merupakan salah satu tema mimpi yang lumayan umum ya. Mimpi seperti ini bisa kita kaitkan dengan perasaan tertekan, takut gagal, atau merasa belum siap menghadapi suatu tanggung jawab. Jadi meskipun Putu atau Elkogar sudah nggak sekolah, bukan berarti mimpinya harus berhubungan dengan ujian sekolah. Bisa aja. Ujian dalam mimpi sebenarnya menggambarkan sesuatu yang sedang Putu hadapi dalam kehidupan nyata. Misalnya, pekerjaan baru, target tertentu, hubungan, keputusan besar, atau sesuatu yang buat kita merasa, aku udah siap belum ya? Kalau Elkogar sering mengalami mimpi seperti ini, coba jangan hanya bertanya, kenapa aku mimpi telat? Tapi Elkogar coba tanyakan, di kehidupan nyata, apa yang buat aku merasa belum siap ya? Kalau ketemu jawabannya, mulai dari satu hal kecil. Karena kita nggak harus selalu siap kok 100% untuk mulai melangkah.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, ini ada lagi yang gabungan melalui WhatsApp Elkoga tentunya di sini. Ada Ayu. Oke, halo Kak, aku Ayu dari Denpasar nih. Mau nge-request lagu buat nemenin malam ini dong, Kak. Aku mau nge-request Satu Bulan dari Bernadia. Lagi ada di fase dimana lagu relates banget sama keadaan sekarang. WKWK. Kenapa harus isi WKWK aja gitu loh. Kan jadinya gimana ya. Aduh, saya ini sedikit garing soal Elkogers. Jadi kalau misalnya ada suatu hal sedikit aja yang menurut Arya lucu nih ya, ketawa itu kayak sudahlah ya. Emang agak ngekrik sedikit nih ya kalau misalnya Arya ya. Mungkin kalau misalnya Koger beberapa di rumah itu ngerasa kayak apa sih Arya. Kalau bagi Arya sendiri entah kenapa nih ya, dari dulu kalau ngelihat hal kecil yang menurut Arya emang lucu, temannya Arya yang lain nih kayak diem aja, tapi Arya sendiri yang heboh gitu ketawanya. Ya mohon dimaafkan ya Koger sih ya, maklum nih emang dikit-dikit ketawa ya. Ya bisa nanti ujung-ujungnya malah jadi badut dalam hubungan yang cuma bisa ketawa doang. Ini kok malah jadi sad nih yang awalnya ceria ya. Buat Mayang malam ini juga lagi berusaha move on, semoga kita sama-sama kuat. Ya tuh dikasih pesan sama Ayu tuh Elkogers, biar semangat katanya buat move on. Salam buat penyiar Elkogers dan semua Elkogers. Oke, terima kasih Ayu yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Oke, Bernadia dengan judul Satu Bulan udah hari persiapkan. Tapi kita coba di stay dulu nih ya sebentar ya, karena ada yang gabungan lagi nih. Di sini ada Dimas. Malam Kak, Dimas dari Singaraja ikut request ya. Boleh banget nih, boleh. Wah, di Singaraja gimana nih keadaannya sekarang? Apakah dingin? Atau sudah mulai cuacanya nih, bukan cuacanya, suhunya ke suhu biasanya nih. Kayak di siang hari tuh biasanya lumayan panas banget. Tapi ada beberapa temennya Arya yang tinggal dari Singaraja bilang kalau malam itu dingin. Kalau Arya sih kurang tahu ya kalau misalnya dia malam hari dingin atau panas. Karena biasanya kalau Arya ke Singaraja itu pasti posisinya dalam ruangan, gak pernah tuh keluar-keluar ya. Oke, untuk dari Kak Dimas ini katanya boleh puterin lagu Those Eyes dari New West gak Kak? Lagu ini mau aku persembahkan buat seseorang yang sekarang lagi jauh. Gak tahu dia masih ingat atau enggak, tapi semoga kalau kebetulan dengerin Elkoga malam ini, dia tahu kalau ada seseorang yang masih merindukan dia. Wah, malam ini kayaknya dijadikan untuk ajang galau nih Elkogers ya. Selain kita menyaksikan mimpi-mimpi, ini ada aja gitu yang galau. Selamat malam dan selamat menemani para Elkogers yang belum tidur ke Arya. Oke, terima kasih Dimas yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Sepertinya 30 menit kedepannya kita akan ditemani dengan lagu-lagu galau nih Elkogers. Jadi sebelum Arya mutarkan satu single dari New West yang judulnya Those Eyes, Arya akan mutarkan satu single dari Bernadia yang judulnya Satu Bulan.

96.6 Nokoge Radio Bali. Di sini ada Hendra Sutirta ya, yang udah gabungan pada malam hari ini nih melalui WhatsApp-nya Elkoga. Request lagu Munajat Cinta The Rock dari Hendra Sutirta di Penebel. Oke. Untuk lagunya udah Ria persiapkan ya. Untuk selanjutnya di sini, oke, ada siapa lagi nih Elkogers? Oke, di sini ada Nanda dari Klungkung. Nah, kalau yang satu ini nih Elkogers ya, saya yakin nih banyak banget yang langsung senyum-senyum sendiri. Udah move on, sudah lama gak komunikasi, malamnya malah muncul di mimpi. Bangun tidur langsung bertanya, kenapa dia lagi sih? Elkogers pasti pernah merasakan hal ini ya Elkogers ya. Di sini ada gabungan lagi melalui WhatsApp-nya Elkoga. Di sini ada Nanda dari Klungkung. Kita baca sama-sama Elkogers ya. Halo Kak, aku Nanda dari Klungkung. Aku sudah lama putus sama mantan dan sudah enggak komunikasi juga, tapi semalam aku mimpi ketemu dia dan ngobrol seperti dulu. Apakah itu tandanya aku masih sayang? Nanda, jawabannya adalah belum tentu. Jadi menurut Sleep Foundation, mimpi tentang mantan bisa berkaitan dengan berbagai hal ya. Bisa saja keinginan untuk kembali, tetapi bisa juga berkaitan dengan proses seseorang dalam memproses hubungan, perpisahan, atau emosi dari masa lalu. Jadi yang muncul dalam mimpi itu belum tentu orangnya, kadang yang muncul justru perasaannya saja. Misalnya kita bukan kangen mantannya, kita mungkin kangen suasana ketika mulai bersama. Kangen merasa diperhatikan, kangen masa hidup kita pada waktu itu, atau bahkan kangen dengan versi diri kita sendiri ketika masih berada dalam hubungan tersebut. Jadi Nanda, jangan buru-buru chat mantan cuman karena semalam mimpi ya. Coba tanyakan dulu ke diri sendiri, aku benar-benar kangen dia atau aku cuman kangen perasaan yang pernah aku rasakan pada saat bersamanya. Jawaban dari pertanyaan itu mungkin jauh lebih penting daripada mimpinya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Di sini terdapat dua gabungan terakhir sebelum kita menutup kebersamaan kita di ajang Resen Dream hari ini ya. Di sini ada yang masuk melalui WhatsApp PL Koga tentunya di 081236155969. Di sini ada Rani. Wah, kita bacakan ya guys. Hai Kak penyiar, Rani dari Jimbaran. Malam ini aku lagi sendirian di kos, belum ngantuk dan besok juga harus kuliah pagi. Jadi daripada overthinking, mending dengerin Koga aja. Aku mau request lagu evaluasi dari Hindia. Kayaknya lagu ini cocok banget buat nemenin malam ini sambil mikirin hidup yang ternyata makin kesini makin banyak plot twistnya. Waduh. Ya sih, Kogers, ada merasakan hal yang sama ya. Kenapa akhir-akhir ini kayak ngerasa, wah ini kok kayaknya hidup adanya itu cuman berujung dengan plot twist semua ya. Terus di sini kita lanjut ya. Salam buat semua Elkogers yang masih melek tuh. Elkogers dapat salam dari Rani di Jimbaran ya. Wah, jauh juga tuh Jimbaran. Kapan-kapan mau main ah. Untuk selanjutnya di sini ada Kevin. Halo Kak, Kevin dari Tabanan, izin nge-request lagu. Boleh puterin Perfect dari Ed Sheeran buat seseorang yang sekarang lagi nemenin aku, tapi dia enggak tahu kalau lagu ini sebenarnya aku tujukan buat dia. Waduh. Itu hati-hati ya, siapa tahu ini kebetulan dia lagi ngedengerin Elkoga Radio Bali lagi sambil nongkrong gitu ya. Terus kayak, waduh ini Kevin nih. Ini Kevin buat, ini ngirim untuk siapa ya? Namanya gak perlu disebut deh Kak, nanti orangnya GR. Tuh, ya, ya jangan disebut sih ya, takutnya dia ke-GR-an. Emang ya Kogersnya ini tipe-tipe yang cowok sukanya bercandaan. Kayak cewek ini suka banget dibercandain. Kayak suka dibikin ngambek lah istilahnya Kogers ya. Ini kalau misalnya ceweknya ngedengerin nih, ya udahlah bro, set sepertinya tidak bisa untuk menyelamatkan Anda ya. Karena jauh juga nih dari Tabanan nih. Ini sedangkan saya di Denpasar. Salam, semoga malam ini ya Koga terus nemenin sampai ketemu. Semoga malam ini Elkoga terus nemenin sampai ketemu mimpi yang indah. Tuh dari Kevin ya. Buat seseorang yang merasa nih ya, atau mungkin gak merasa sampai sekarang nih ya, karena takut kegeeran. Kita akan mutarkan lagu dari Hindia yang judulnya Evaluasi terlebih dahulu, sebelum kita mutarkan satu lagu dari Ed Sheeran yang judulnya Perfect.

96.9 Koger Radio Bali. Gak terasa ya Kogers ya, selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah menemani Anda dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ini. Yah, seperti yang Arya baca-bacakan tadi, rata-rata gabungan itu lagunya pada galau semua nih ya Elkogers ya. Tapi yang terakhir gak galau sih Elkogers ya, karena si Elkogers yang bernama Kevin ini gak pengen ceweknya ini kegeeran. Jadi jangan dikasih tahu ini lagu ini ditujukan untuk siapa ya Elkogers ya. Ini cukup lucu sih, tapi kalau misalnya kayak si ceweknya ini itu kayak cemburu nih, kayak wah nih anak ngirim lagu ini untuk siapa nih, bisa-bisa diamuk itu ya bro Kevin ya, dan saya tidak bisa membantu Anda. Mungkin untuk Elkogers yang lain mau nge-request lagu kayak si bro Kevin tadi nih ya buat seseorang, tapi pengen orangnya tuh nggak dikasih tahu biar orangnya nggak kegeeran nih ya, besok Arya akan menemani Anda selama 2 jam tentunya di ajang Rest and Dream lagi ya, dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. Dan untuk hari ini mungkin dicukupkan nih karena sudah pukul 11 lewat 3 waktu Elkogar Radio Bali. So terima kasih nih buat Elkogers yang tadi udah gabungan-gabungan nih ya. Entah tadi yang mimpi ya mau ditafsirkan, ada yang mau gabungan berupa request, salam, dan sapa. So karena emang sudah waktunya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Oh ya, terima kasih nih juga ya buat Elkogers yang atensi nih dari pukul 9 sampai 11 malam. Nggak cuma dari 9 ya, mungkin ada juga nih yang udah stay tune dari pagi sampai malam nih waktu Elkogers Radio Bali. Wah itu benar-benar setia tuh ya kalau misalnya emang beneran ada. Tapi Arya yakin nih Elkogers pada setia semuanya. Jadinya besok nih yang mau, yang bagi yang ketinggalan nih yang mau request-request bisa banget. Jadi akhir kata nih dari Arya ya, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya. This is Sport 9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Inilah Joko. Bukan, inilah Joko. Bukan, inilah Joko. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9.

0: Fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta dibedakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 이니라디오쿠
1: 못간 이니라디오쿠
0: 못간 이니라디오쿠
1: 이게 까무 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
4: More music, more fun. 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

0: 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kini aku bebas di pagi hari ini mau ngapain, pokoknya oke guys.
1: Iya.
0: Dan hari ini kan ada apa ya? Kamis. Kamis kita mau ngapain nih hari ini, Mika?
1: Kamis ini kita yang jelas siaran dulu ya.
0: Pasti. Masak-masak dulu.
1: Bener, kita nyapa Elkogers pagi hari ini. Semoga sih Anda bangun dengan kondisi sehat walafiat.
0: Betul ya.
1: Segala sesuatu yang memang Anda agendakan, Anda sudah jadwalkan, itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kalaupun ada kendala itu bisa diatasi ya. Dan kita awali seperti biasa dengan sesi berisik berita-berita asik Elkogers di Elkoga Fresh Morning. Udah pasti berita-beritanya ter-up today.
0: Wow, luar biasa berita terbaru pokoknya ya. Masih hangat dari open. Yang kedua juga gak kalah hangat dari oven nih.
1: Bener, yang kedua kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah kulik
0: kuliner asik yang hangat dari oven juga. Waduh, semua serba hangat pagi ini ya Kogers.
1: Iya, nanti ya kita informasikan jam 8 pagi ya. Topik kulik kita apa. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya kulik kuliner asik yang ngomonginnya soal makanan pasti yang enak-enak.
0: Iya dong, biar kita buat PL Kogers pagi ini ngeces pokoknya ya. Suaranya agak sedikit berbeda sih dari yang dibayangkan, tapi mirip lah ya. Jadi sambil juga dengerin lagu asik dari Elkoga Radio Wali, masih barengan dengan Yuda Kusuma
1: dan juga Mika Karisa
0: sampai jam 9 pagi.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh.

berdua, Gatot Subroto dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: jangan party-party. Nanti telat bangun terus enggak bisa manggung.
1: Ini terkait dengan isu beberapa waktu yang lalu ya.
0: Waduh, iya.
1: Tapi kita hempas dulu isu ya itu ya, Kogers. Kita mau ngajak Anda bangun pagi, melek, mikirin masa depan.
0: Benar.
1: Ya. Dan kalau misalnya ini berkaitan dengan lanjut studi, berkuliah, nah kita sih rekomendasinya kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini pas banget untuk Anda yang udah kebayang gitu ya, kedepannya punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern juga tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan di sini ada 4 prodi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada prodi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Yang kedua ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Prodi keempat ada teknologi pangan, ketiga maksudnya ya, teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang keempat ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan, konsentrasi pada bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan alasan lainnya kenapa harus kuliah di sini, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampus semuanya oke ya, kelas bersih-berasi, laboratorium pembelajaran lengkap, dan free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Sepertinya tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Alkogers. Putuskan hari ini juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi selengkapnya klik saja di sipenbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SS IMSI di nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music in the morning. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
7: What's up, girl?

0: bersama Lee JCC Berisik Berita Sih.
1: Ya, dan kita sudah pegang ya Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini.
0: Betul.
1: Hari Kamis tanggal 10 September 2026. Oh, sekarang tanggal 10 ya?
0: 10 September 2026.
1: Enggak saya.
0: Emang dikiranya
1: cepat banget ya berlalu ya. Kayaknya baru awal gitu.
0: Oh, iya benar banget. Baru kemarin angka kembar kan? 999 naik ke story 9999.
1: Oh iya. Ya kok saya lupa.
0: Iya, gitulah ya. Nah, apa namanya juga manusia, kadang ingat, kadang lupa.
1: Gini, seringnya los kebebel gitu loh sama ingatan-ingatan baru.
0: Benar. Kata orang di 10 September ini, kemarin saya lihat di postingan Threads ya. Ini adalah akhir dari Ghost Month kalau dari sudut pandang Tionghoa gitu. Jadi kemarin kan dibilang katanya bulan hantu tuh. Banyak ada hantu berkeliaran di dunia. Hati-hatilah ketika melangkah. Kalau kemarin bilang katanya hari ini tuh pintu alam bakanya udah ketutup, hantu-hantunya udah balik.
1: Oh gitu. Bye-bye hantu-hantu.
0: Tapi ada katanya yang tetap ada yang nangkring di sini, tapi nanti bakal dicari dia sama penjaganya.
1: Oh gitu.
0: Serem ya.
1: Ini kayak nonton drakor gitu ya, ada malaikat maut yang nyari-nyariin arwah itu ya.
0: Saya mikir gitu juga. Tapi tenang aja, kita tidak akan membicarakan itu, tapi kita akan membicarakan yang tidak kalah spesial. MBG. Ya.
1: Nyebelin sih.
0: Iya. Di PPIC sebelum disantap siswa di SD 8 Kesiman. Dan dikatakan ini berani dikembalikan menunya jika dinilai tak layak. Oke, bagus banget ya. Di kisruhnya MBG naik turun ini berita terkait dengan ada yang keracunan, kemudian ada yang sampai lupa ingatan loh kemarin ya. Ini akhirnya dari Bali seperti apa beritanya. Jadi di salah satu SD yaitu SD 8 Kesiman, program MBG tidak langsung dibagikan pada siswa begitu makanan tiba di sekolah. Pihak sekolah menerapkan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan makanan dalam kondisi layak sebelum disantap siswa. Dikatakan sekolah memiliki 4 PIC yang bertugas mengawasi pelaksanaan MBG. Sebelum makanan dibagikan, PIC melakukan pengecekan termasuk mencicipi makanan. Kalau menu itu dicicipi PIC dan tidak memungkinkan untuk konsumsi anak-anak, kami kembalikan. Kami tak berani membagikan, jadi seperti itu. Menurutnya juga, mekanisme pengembalian makanan tersebut pernah dilakukan setelah sekolah menyampaikan temuan, pihak MBG datang ke sekolah dan mengirimkan kru untuk memberikan penjelasan. Dan pihak MBG katanya mempertanggungjawabkan dan bahkan krunya datang. Itu bagus. Pengawasan tidak berhenti sebelum makanan dibagikan. Saat siswa menyantap makanan, masing-masing wali kelas turut mendampingi. Guru mengawasi siswa sekaligus menangani apabila terdapat keluhan selama kegiatan makan. Di sisi lain, didukung juga nih keberlanjutan program MBG karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi orang siswa sekaligus meringankan beban orang tua dalam menyiapkan bekal. Apalagi MBG itu goalnya ingin agar anak-anak Indonesia kelak menjadi anak yang cerdas, berkarakter, dan punya daya saing menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Ini oke ya. Menurutnya juga variasi menu juga sudah cukup baik, namun bahan makanan yang digunakan masih cenderung sama. Dia berharap sumber protein dari ikan dapat diperbanyak. Usulan komposisi sekitar 70% ikan dan 30% daging. Sementara itu penyaluran MBG di SD 8 Kesiman dan SD 6 Kesiman sempat dihentikan sementara pada hari Rabu kemarin katanya. Penghentian tersebut bukan karena persoalan makanan, melainkan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat kepada SPPG Kesiman Petilan 3. Jadi seperti itu. Dengan demikian, penghentian sementara penyaluran MBG 2 sekolah tersebut bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan temuan makanan tidak layak. Di tingkat sekolah, pengawasan terhadap makanan tetap menjadi perhatian sebelum menu disantap para siswa. Untung ya kalau di Bali sebenarnya walaupun ada beberapa kasus di awal-awal, tetapi secara keseluruhan di Bali penanganan MBG-nya bagus. Bagus, tidak terjadi yang namanya keracunan. Dan untungnya ini ada PIC yang mencoba. Jadi ini kita masih merasa aman lah kalau di Bali. Yang kasihan kan yang di luar Bali. Yang kemarin sampai keracunan, bahkan ditemukan, mohon maaf, belatung di dalam makanan itu kan, wah itu parah sih ya.
1: Benar. Oh, kita harapkan sih nggak ada lagi yang seperti itu ya. Dan dari SPPG masing-masing itu belajar gitu kan. Iya.
0: Iya, betul.
1: Dan ya beralih ke berita lainnya, Kogers, kalau tadi kan soal MBG gitu ya, makanan. Sekarang mengenai lalin atau lalu lintas ya. Yuda sempat mendapati informasi kalau di Ubud itu sempat macet parah nggak?
0: Karena pengalihan jalur ya?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Lebih tepatnya uji coba rekayasa lalu lintas betul. Ya di kawasan Ubud. Udah masuk tahap 3, ini malah kredit kogersnya. Jadi rekayasa lalu lintas di kawasan Ubud kembali diuji, namun uji coba tahap 3 yang dilakukan hari Selasa tanggal 8 September justru membuat arus kendaraan di sejumlah ruas itu kembali macet dan kredit ya. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan atau Dishub Gianyar untuk menentukan skema yang paling efektif diterapkan di kawasan pariwisata tersebut. Kepala Dishub Gianyar Iwayan Artawan mengatakan pihaknya telah melakukan 3 kali uji coba dengan sejumlah alternatif rekayasa lalu lintas. Dari evaluasi tersebut, skema tahap 2 itu dinilai masih memberikan pergerakan kendaraan yang relatif lebih baik dibandingkan skema lainnya. Hal itu disampaikan Iwayan Artawan saat dikonfirmasi hari Rabu kemarin, Elkogers. Dan menurut beliau, evaluasi dilakukan dengan melihat kondisi arus kendaraan di lapangan sekaligus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terdampak rekayasa. Dari sejumlah skema yang dicoba, Dishub Gianyar melihat tahap 2 ini cenderung memberikan hasil lebih baik ya, sehingga skema tersebut dipilih untuk terus disempurnakan seperti itu. Namun beliau mengakui kondisi lalu lintas Ubud ini sangat dinamis, jadi volume kendaraan itu dapat berubah setiap saat seiring tingginya aktivitas wisatawan, kendaraan pariwisata, masyarakat lokal, angkutan barang, hingga mobilitas lainnya. Jadi pihaknya melihat kendaraan ke depan ini pasti mengalami fluktuasi dan benar-benar sifatnya dinamis ya, kemungkinan untuk melakukan rekayasa agar tidak terjadi gangguan itu tentu tetap ada. Nah, karena itu di Dishub Gianyar tidak menutup kemungkinan kembali melakukan penyesuaian apabila penerapan skema yang berjalan menimbulkan kepadatan pada titik tertentu, dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan pengaturan arus tidak hanya memindahkan titik kemacetan dari satu ruas ke ruas lainnya.
0: Benar. Jadi yang kemarin terjadi di Ubud itu kalau nggak salah di dekat patung Arjuna ya.
1: Iya, simpang-simpang itulah ya.
0: Itu. Jadi takut saya ke sana. Ngelihatnya kayak gimana ya?
1: Stuck banget ya orang-orang di situ ya.
0: Benar, kayak kita melalui ke Canggu atau Dalung itu loh ketika hari-hari sibuk. Ya. Kemarin persis kayak gitu. Di sana pun ada polisi kayak tidak memberikan respon yang positif ya. Iya. Karena udah saling kejebak kan.
1: Iya, saling kejebak.
0: Wah, itulah gini apa namanya? Fenomena yang dari Bali. Banyak sekali kendaraan soalnya ya.
1: Iya, volume kendaraannya emang tinggi, terus aktivitas masyarakat juga tinggi.
0: Benar-benar.
1: Ya, semoga sih ditemukan ya rekayasa lalu lintas yang paling sesuai.
0: Betul.
1: Gitu kan, yang ada di situ, dan semoga sih selalu lancar karena kan itu yang diharapkan oleh para pengguna jalan.
0: Benar banget. Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik di Elko Gapresi Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: TV라디오쿠
1: 복당 TV라디오쿠
0: 복당 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.